menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Tutup Celebes Kreatif Festival 2026, Wali Kota Parepare dan Ketua Umum ICCN sepakat jadikan kreativitas sebagai motor ekonomi daerah.
3: Bahwa ini adalah bukan hari akhir, tapi justru pembuka bagaimana ekonomi kreatif, energi kreativitas akan terus bergerak membersamai kita semua, bukan hanya di Kota Parepare, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi bahkan sepulau Sulawesi. Boleh tepuk tangan. Kita ingin gerakan bahwali kreativitas ini dari das. Kita sepakat bahwa Indonesia ini dengan keragamannya ini punya potensi menjadi juara dunia kreatif. Karena syarat menjadi kreatif itu adalah keberagaman. Kita punya 17.000 pulau, 1.300.
2: Sengketa lahan marak, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare ingatkan tertib administrasi dan aturan klaim tanah garapan.
4: Ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10-20 tahun, sebenarnya sih tidak salah ini, kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di, apa namanya?
5: Milikan, sertifikat.
4: Diberikan, apa namanya, ke apa namanya, penguasaan lahan, di penguasaan lahan dulu, oleh pemerintah kelurahan, ya. Kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan apa namanya kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya di pertanahan mungkin pada saat penguasaan.
2: Mitigasi banjir dan ancaman kebakaran lahan di Parepare, BPBD dan Damkar ketat koordinasi.
6: Memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah, dianggap.
2: Mengenal Pasire, Kolektif Indonesia, gerakan berdampak untuk perekonomian dan pendidikan di Sulawesi Selatan.
7: Pasire itu adalah ruang untuk teman-teman yang mau bergerak dan berdampak bersama. Makanya kami gunakan kata Pasire Kolektif Indonesia, gerakan berdampak bersama. Dan di Pasire itu, gerakan-gerakan yang kami lahirkan itu ada di bidang kesenian, bidang sosial, budaya, dan pendidikan, ada konservasi dan lingkungan, dan ada pariwisata. Jadi yang dilakukan selama ini di Pasire itu adalah bagaimana kita berusaha melarikan karya-karya untuk membangun perekonomian. Salah satunya itu mengolah limbah-limbah atau peluang-peluang.
2: Kunjungi Parepare, Ketua Umum ICCN Tubagus Fikri Sikarasatari tekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, komunitas kreatif.
8: Itu ada yang rumusnya namanya 3C. C yang pertama adalah connect, terkoneksi. Hari ini teman-teman, mungkin ada yang satu sama lain baru tahu, betul? Oh ternyata ada di Parepare yang ngurusin lingkungan, ngurusin sampah, ada pariwisatanya, ada pencipta alam, ada kria yang ngurusin...
0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Tutup Celebes Kreatif Festival 2026, Wali Kota Parepare dan Ketua Umum ICCN sepakat jadikan kreativitas sebagai motor ekonomi daerah.
3: bahwa ini adalah bukan hari akhir, tapi justru pembuka bagaimana ekonomi kreatif, energi kreativitas akan terus bergerak membersamai kita semua, bukan hanya di Kota Parepare, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi bahkan sepulau Sulawesi. Boleh tepuk tangan. Kita ingin gerakan, Pak Wali, kreativitas ini dari das. Kita sepakat bahwa Indonesia ini dengan keragamannya ini punya potensi menjadi juara dunia kreatif. Karena syarat menjadi kreatif itu adalah keberagaman. Kita punya 17.000 pulau, 1.300 pulau.
2: Sengketa lahan marak, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare ingatkan tertib administrasi dan aturan klaim tanah garapan.
4: Ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10-20 tahun, sebenarnya sih tidak salah ini, kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di, apa namanya?
5: Milikan, sertifikat.
4: Diberikan, apa namanya, ke apa namanya, penguasaan lahan, di penguasaan lahan dulu, oleh pemerintah kelurahan, ya. Kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan apa namanya kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya bahkan perkenaan mungkin pada saat penguasaan.
2: Mitigasi banjir dan ancaman kebakaran lahan di Parepare, BPBD dan Damkar ketat koordinasi.
6: Memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah, dianggap.
2: Mengenal Pasire, Kolektif Indonesia Gerakan Berdampak untuk Perekonomian dan Pendidikan di Sulawesi Selatan.
7: Pasire itu adalah ruang untuk teman-teman yang mau bergerak dan berdampak bersama. Makanya kami gunakan kata Pasire Kolektif Indonesia, Gerakan Berdampak Bersama. Dan di Pasire itu, gerakan-gerakan yang kami lahirkan itu ada di bidang kesenian, bidang sosial, budaya, dan pendidikan, ada konservasi dan lingkungan, dan ada pariwisata. Jadi yang dilakukan selama ini di Pasire itu adalah bagaimana kita berusaha melarikan karya-karya untuk membangun perekonomian, salah satunya itu mengolah limbah-limbah atau peluang-peluang.
2: Kunjungi Parepare, Ketua Umai CCN Tubagus Fikri Sikara Satari tekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, komunitas kreatif.
8: Itu ada yang rumusnya namanya 3C. C yang pertama adalah connect, terkoneksi. Hari ini teman-teman, mungkin ada yang satu sama lain baru tahu, betul? Oh ternyata ada di Parepare yang urusin lingkungan, urusin sampah, ada pariwisatanya, ada pencipta alam, ada kria yang ngurusin rajutnya, kemudian ada literasinya, dan banyak lagi. Tapi posisi C pertama ini akan mubazir, jatuhnya zolim buat kita kalau nggak kita berangkatkan ke C yang kedua, yaitu kolaborasi.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, ajang Selebes Kreatif Festival 2020 di Kota Parepare resmi ditutup pada Sabtu kemarin. Festival yang dipusatkan di lapangan di Makassar ini menjadi bukti geliat ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Penutupan Selebes Kreatif Festival 2026 berlangsung meriah. Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikara Satari dalam sambutannya menyebut Parepare telah berhasil menciptakan ruang inspiratif bagi warganya.
3: Bahwa ini adalah bukan hari akhir, tapi justru pembuka bagaimana ekonomi kreatif, energi kreativitas akan terus bergerak membersamai kita semua, bukan hanya di Kota Parepare, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi bahkan sepulau Sulawesi. Boleh tepuk tangan. Kita ingin gerakan, Pak Wali, kreativitas ini dari das. Kita sepakat bahwa Indonesia ini dengan keragamannya ini punya potensi menjadi juara dunia kreatif, karena syarat menjadi kreatif itu adalah keberagaman. Kita punya 17.000 pulau, 1.300 tradisi, 700 bahasa, 300 etnik grup, dan ini semua teradministrasi di 514 kabupaten kota. 514 ya, Pak Wali ya. Jadi tadi saya bilang ke kawan-kawan di jaring pada saat diskusi sebelumnya. Jadi kalau Indonesia mau kreatif, Parepare harus kreatif. Gak mungkin Indonesia kreatif kalau Parepare tidak kreatif. Kurang lebih gitu, Pak Wali.
2: Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung penuh kegiatan kreatif. Tasmin menyebut keberhasilan festival ini juga diukur dari kebahagiaan para pelaku UMKM-nya. yang terlibat.
5: Kuncinya, kalau ingin membuat event di Kota Parepare, pelaku UMKM harus tersenyum, ya kan? Kalau tidak tersenyum berarti, wah, ada yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu sekali lagi, terima kasih kepada Adinda, Andi, kalau saya panggil Andis, iya, nama gaulnya itu Andis, dan seluruh panitia yang telah membuat kegiatan ini, tentu semoga ke depan membuat kegiatan yang jauh lebih besar lagi. Kalau hari ini yang didatangkan Ketua Umum ICCN, ya kan? Nanti kalau bikin lagi acara, Ketua Umum pasti wajib hadir lagi. Dan bawa menterinya hadir juga ke sini. Gimana, Tom?
2: Dengan meraihnya festival yang diharapkan, semangat kolaborasi komunitas kreatif di Sulawesi Selatan terus terjaga guna mendukung target Parepare sebagai kota kreatif berskala nasional dan internasional. Insan Mesra DPRD Kota Parepare minta masyarakat untuk lebih peduli terhadap tertib administrasi kepemilikan tanah dan menghindari konflik hukum. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menyebut kelalaian dalam menjaga dokumen dan membiarkan lahan terlantar menjadi pemicu utama munculnya klaim dari pihak lain. Terkait maraknya pertanyaan warga mengenai batas waktu penggarapan lahan agar bisa disertifikatkan, Dr. Kamaluddin menjelaskan bahwa penguasaan lahan minimal 10 hingga 20 tahun memang bisa diajukan hak miliknya, namun harus melalui verifikasi ketat.
4: Ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10 sampai 20 tahun, kemudian saya tidak salah ini, kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di, penguasaan lahan. Di penguasaan lahan dulu, oleh pemerintah kelurahan. Kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya di bahagian pertanahan. Mungkin pada saat penguasaan lahan muncul juga nanti pajak di situ, PBB-nya. Tapi ini bukan menjadi bukti kepemilikan ya. Pajak PBB itu sebagai bukti bahwa menempati lahan itu sehingga diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Jadi dokumen-dokumen seperti PBB, penguasaan lahan, itulah yang nanti dibawa oleh yang bersangkutan itu menuju ke kantor kelurahan dan kecamatan, BPPAT, kemudian mendapatkan persetujuan untuk dilanjutkan ke BPN untuk diterbitkan kepemilikan hak milik.
2: Lebih lanjut, Dr. Kamaluddin mengingatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB bukanlah bukti mutlak kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti penguasaan atau garapan fisik di lapangan. Pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN dipastikan akan meneliti dan memverifikasi dokumen secara cermat guna memastikan lahan tersebut tidak memiliki pemilik sah sebelumnya. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi bencana di tengah peralihan musim saat ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPD Parepare, Erik, menegaskan keberhasilan mitigasi bencana di Parepare berkat konsistensi normalisasi sungai. Meski demikian, memasuki masa peralihan musim, ancaman kebakaran lahan kini menjadi perhatian serius petugas di lapangan.
6: Memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah dianggap.
2: Erik menambahkan layanan darurat 112 atau 119 kini telah mengintegrasikan tim BPBD, Damkar, dan medis untuk melayani warga 24 jam. Masyarakat diminta untuk tidak menyalahgunakan layanan ini agar petugas dapat memberikan bantuan secara maksimal. Insan Mesra, ajang Selebes Kreatif Festival 2026 di lapangan di Makassau masuki hari ke-8 kemarin. Salah satu komunitas yang menarik perhatian pengunjung adalah Pasere Kolektif Indonesia. Pasere Kolektif Indonesia hadir di CFF dengan membawa misi pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Founder sekaligus ketua Pasere Riyadi menjelaskan bahwa organisasinya bergerak di bidang sosial, pendidikan, hingga lingkungan.
7: Pasere itu adalah ruang untuk teman-teman yang mau bergerak dan berdampak bersama. Makanya kami gunakan kata Pasere Kolektif Indonesia, gerakan berdampak bersama. Dan di Pasere itu gerakan-gerakan yang kami lahirkan itu ada di bidang kesenian, bidang sosial, budaya, dan pendidikan, ada konservasi dan lingkungan, dan ada pariwisata. Jadi yang dilakukan selama ini di Pasere itu adalah bagaimana kita berusaha melarikan karya-karya untuk membangun perekonomian. Salah satunya itu mengolah limba-limba atau peluang-peluang yang ada sebenarnya yang bisa menjadi nilai jual. Itu kalau untuk di Ardang Entertainment-nya. Kalau untuk di apa, sosial budaya dan pendidikan, kami bekerja sama dengan beberapa kampus, terutamanya BINUS University Jakarta, untuk membantu kampung-kampung 3T yang terpencil, yang susah jaringan. Kami usahakan untuk bantu, salah satunya nanti program selesai ini, kami punya target 3 kampung yang ada di Sulawesi Selatan untuk didatangi dan diberikan bantuan laptop.
2: Riyadi menambahkan kehadiran mereka di CCE bertujuan untuk memperluas kolaborasi dengan komunitas di Parepare dan mengajak masyarakat lebih mencintai produk lokal. Ia berharap event ini terus digelar setiap tahunnya untuk mendukung potensi kreativitas daerah. Bagi insan mesra yang ingin berkolaborasi atau memantau aksi sosial Pasere, silakan kunjungi akun Instagram @PasereKolektifIndonesia. Insan Mesra Geliat Ekonomi Kreatif di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren positif. Pada Sabtu 11 Juli 2026, Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikarasatari hadir langsung dalam temu komunitas Literasi Sempang Parepare. Dalam kunjungannya ke Parepare, Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikarasatari menegaskan bahwa kunci utama kemajuan ekonomi kreatif nasional terletak pada sinergi di daerah. Fikri menyebut Indonesia tidak akan menjadi juara dunia kreatif jika komunitas di tingkat kabupaten dan kota seperti Parepare tidak bergerak secara kolektif. Fikri memperkenalkan rumus 3C yakni connect, collaborate, dan sinergi sebagai panduan bagi penggerak kreatif agar gerakan mereka lebih terukur dan memiliki dampak nyata.
8: Itu ada rumusnya namanya 3C. C yang pertama adalah connect, terkoneksi. Hari ini teman-teman, mungkin ada yang satu sama lain baru tahu, betul? Oh ternyata ada di Parepare yang ngurusin lingkungan, ngurusin sampah, ada pariwisatanya, ada pencinta alam, ada kria yang ngurusin rajutnya, kemudian ada literasinya, dan banyak lagi gitu. Tapi posisi C pertama ini akan mubazir, jatuhnya zolim buat kita kalau enggak kita berangkatkan ke C yang kedua, yaitu kolaborasi. Karena sejatinya teman-teman, orkestrasi dari gerakan kita adalah memastikan siapa melakukan apa, bagaimana dan kapan, dan kemudian sinergi di balik itu semua gitu.
2: Selain memberi arahan, Fikri juga menyoroti pentingnya peran Hexahelix yang melibatkan komunitas, pemerintah hingga media untuk memperkuat ekosistem kreatif nasional. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang bagi Fikri untuk menyerap aspirasi langsung dari komunitas kreatif yang hadir dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih.

0: kekal di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah yang sama serah. Merenungan kile-kile ku janggu.
1: Iya.
0: Nah, sebab hari pertama tama masih kola nanae. Nah, sebab pada madisik di semana muki pada kemana ki jam-jam tak milik-kile ya. Seperti biasanya Samsara, kita juga berdua hadir menemani Samsara di pagi hari di acara Obras. Edisi hari ini hari Senin tanggal siapa ya? Tanggal 12 pojang enggak?
1: 10 telu
0: di ya. Tanggal 13 Juli 2026. Ya. Silakan bergabung, siapa tahu ada yang ingin disampaikan, keluhan-keluhan tak, apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Silakan disampaikan melalui layanan telepon, WhatsApp, juga Facebook. Kita juga sekarang sudah live di Facebook, Insamsera ya. Oke, pare-pare alhamdulillah cerah sekali. Hari pertama anak-anak masuki kelas masing-masing.
1: Ya,
0: kamu perlu kita.
1: Kegerakan lah tuh.
0: Gerakan aga.
1: Gerakan ayah mengantar anak.
0: Oh, gerakan ayah mengantar anak. Tania ibu pengantar anak.
1: Tania bapak si Wita. Pada sare naso gerakan ayah menerima rapor.
0: Aku ke gerakan ayah mengantar anak. Iko ni kasih ko digayana nana Erodi.
1: Hah?
0: Digayana nana.
1: Amure na urane we.
0: Pokona urane mantrai.
1: Urane.
0: Makor. Oh iya ga. Ketuan Rui tak kasih anak sikola po janggo.
1: Iya.
0: Kuru kita naik saliwang ya. Urasa muri siswa baru Eropa mah pakai merah hati mopi.
1: Oh iya.
0: Dinat tama.
1: Dia pakai apa naja aja bajunya kasih.
0: Dinat tama po janggo tu dok kumur saliw badang. Hati kumur lalang.
1: Hati kulotang.
0: Hati kulalang. Magir kasih na dinat tama. Yang pasti mah tahu ina dinat tama po janggo. Beli kapal terlambat iga
1: roh. Iya, bapak ana mantrai ke si Iron Antaya Tajang ini.
0: Dia enggak kasih ukur kita terima tajang yang saliu ada sega. Angka nih tau anak-anak ilalang apel, angka mau pelena turip badang yang saliu.
1: Iya.
0: Ada aku an je kapal roh legend. Kamu pegang istilah legend, aku ke pojang.
1: Hah?
0: Angka mau pegang istilah legend lewat jendela.
1: Iya, kau engka ana.
0: Engka.
1: Cuma dia minum pada dia.
0: Dia minum menesah.
1: Riolo kan lepas sedang memang di rombal atau dua rombal.
0: Jatah.
1: Untuk agak sana, untuk legend toh.
0: Iya. Jatah anak bapak eh.
1: Jatah anak bapak yang maku. Gue yang dek anak maku roh.
0: Iya.
1: Jadi ya macam-macam ini. Aku roh guru na tuh, kepala sekolah na tuh, nih ya.
0: Kadang pada Riolo, kadang kemerti pas sedang yang khusus kelas. Rombel, rombongan belajar. Iya. Agak piro. Ini engkau naga anak sekolah tetamu dia pegang agak dah.
1: Hah?
0: Anak sekolah tadi engkau naga tetamu. Dia apa?
1: Engkau nak?
0: Engkau nak tetamu ye?
1: Tahu lebah ye?
0: Oh, tahu lebah ye. Mudah-mudahan tak bagaimana tu ni rupa kias seraga sekolah nana naik ke sini.
1: Harus nah.
0: Bara aja si gagah maka dah. Tamai masih sekolah hari pertama mak baju anu mopi. Mak baju biasa mopi. Iya. Aktivitas di lapangan juga sudah usai, telah selesai. Berharap yuk mudah-mudahan dengan kegiatan itu ada terlihat manfaatnya Pak Janggo.
1: Iya.
0: Aja nak kada selesai ini.
1: Iya.
0: Digaga reken nama kada aga jadi manfaat nak aga lagi tepura yang ke kegiatan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nala deh ceng, taruh batu koriolo cek deh sih. Maka demi mau kak pasti meruak matu.
0: Meruak sih. Oh itu pada taruh si batu koro.
1: Terus sih roh apa nih? Papa cing kasih kamu apa pacing itu? Jadi nerapi kangi.
0: Iya.
1: Dia terus napi kiri kapa ini maka nama lagi ya kegi itu di lupa bir turing kaleng kue.
0: Terus papa cipacingnya.
1: Jadi.
0: Dia tuh napi kiri.
1: Itu kapa dia lah tu kapa ngutak nak koro.
0: Maka dah iya.
1: Aku iya lah tu mau tak aku maka dah enak pacing ini.
0: Okay, Insamsera, silakan bergabung lagi Bang One, Pak Sape tapuang ngerasa di Pak Dewa. Pang kelingin nang iro bertan ku jala jaku teman jalo jalo.
1: Ina iro Pak Bulu Doriang eh.
0: Hah?
1: Ina iro Pak Bulu Doriang eh.
0: Iya. Iro Pak Bulu Doriang ku janggo musimam itu kesi.
1: Musimam malu atu jaga kurung kapa. Jadi lagi nak. 2 meter. Boleh kisari nasoro. Ita tu tali pamali bensin.
0: Jadi oh kerja tujuh na biasa le gusur.
1: Iya.
0: Alasannya bikin macet mah kur kapan.
1: Bikin macet le tujuh orang kamu rupa kamu kapan? Eh telu tu kur mak balu itu nama macet.
0: Iya.
1: Salah tu aja agak nui pemerintah apa? Tebang pilih.
0: Pilih kasih.
1: Pilih kasih. Engkau rupa mati rotasi. Mana serumah kada badan jalan nunruji. Iya. Kapan-kapan waktu kau mani? Sesurumui acak gandeki ku ani
0: harwing. Biasa kasar lo kerupuk janggo.
1: Harwing itu engkau tukut mak biri-biri mana seni mak kedalalan
0: nunggu. Mega kerupuk balut duriang kuruman.
1: Tanir pak balut duriangnya iya matir tasi ukuhi. Tanir pak balut duriangnya.
0: Biasa kerupuk tujuh nanu eh.
1: Tu biasa pak balut kopi. Engkau biasa pak balut bepa.
0: Iya.
1: Dessert tu. Iro mana serumak kedakun lalangi apa iro lalangi lalang utama tu.
0: Ya, banyak hal yang menarik yang bisa dibicarakan.
1: Nanu na bilang Pak Sape, ye ku menegak ka ku atura papara manang ni aja mau tebang pilih, ya, pilih-pilih maka de mo ane mo atro iye de
0: atro manang ni.
1: Atro manang ni.
0: Sesuai dengan perda.
1: Sesuai dengan perda, jangan perda yang diubah.
0: Ya. Ini perdanya yang diubah.
1: Ini perdanya yang diubah sesuai dengan kebutuhan pengusaha besar.
0: Weh, dah nak cucuk yeah. Aku
1: tutup. Kau macu nah.
0: Ya mitu kom ke macu nah, dia nak iseng.
1: Harusnya pas sih untuk ikuti. Wi. Pak Tatan itu kasih masih saya dia nu ya raya bicu ya ko.
0: Iya.
1: Maka dah iya madu nomor
0: satu. Meloki kasih macu ide to, ide lagi nato macu. Ya, Ibu Handayani, siapa tahu engkau kimelo bergabung-gabung tambah-tambah.
1: Mata jeng Ibu Handayani kung kau di komentari na komentari.
0: Oh, begitu deh.
1: Iya.
0: Amat tu deh Ibu Handayani. Anu je maku ke tu nak kalu kamu pitu pojanggo masih masalah gas.
1: Gas sih dia pernah selesai.
0: Dia pernah selesai. Wita rotau ya kasih tu.
1: Itu nabi tak aku sedepik bola ya. Aman nih. Paya biasa mata ya tas seminggu napa engkau si gas sih na bawa lah sapram. Iya paling doang ngeso paling lama.
0: Iya.
1: Kita taruh tebung. Mari gaya perkembangan aku DPR melo sedih oleh Pertamina nah.
0: Pertamina untuk RDP?
1: Iya untuk jelaskan lagi.
0: Iya.
1: Pak Dega tuh aja urusan Pertamina.
0: Kajang lancar. Monik.
1: Lancar nah sengen gue pasukannya. Tiga mun.
0: Tercabu jorok pajang. Ya halo, assalamualaikum Bu Handayani.
2: Halo, assalamualaikum Indonesia.
0: Ye, waalaikumsalam.
1: Ye, waalaikumsalam.
2: Kareba.
1: Alhamdulillah Bu.
0: Alhamdulillah, kareba deh ceng.
2: Bicara gas.
0: Menyaman itu di gas tak Ibu Handayani dia nanang ka. Sama anu kapang.
2: Dia nanang ya, ya. Masuk ke Indonesia.
0: He.
2: Dia punya rencana sabun. Itu ada tiga.
1: Apa itu?
2: Itu
1: satu. Alah, nasi kuala dia tapi tetap sagu.
2: Ya, jangan nak elok sampah.
0: Iya.
2: Dek, mengasih. Kita taruh-taruh itu.
1: Iya.
2: Dia ada gasa.
0: Iya, maksudnya.
2: Dia ada gasa.
0: Aku kue.
2: Jadi, kering meri sabu.
1: Iya.
2: Kerja dengan air, meri tak sabu.
1: Iya.
2: Jadi, dek, dia nak masih sana nak.
1: Oh, iya,
2: iya. Jadi, cuma peluk manis. Nanti, saya gasa. Nak beli sini sabu kosong ya nak. Sistem itu sebenarnya masih sana.
0: Iya.
2: Dia nomor ada nak masih
1: sana. Dia nomor ada di.
2: Iya. Ia ada syarat tak dua.
0: Iya.
2: Ada syarat kosong tak dua. Dia kan kosong tak dua. Jadi dia yang apa ni tu? Kalau aku jahat kalau sambok tak janggo.
1: Iya iya bu.
2: Yang beli tak beli apa tapi tadi sampai beli tak nak sabu. Karena kami lebih itu lagi kami lagi apa rasa mana hijab tu. Apa makor? Empat rasa hijab tu tapi tinggal tengah tu tak rawi ini ini siapa apa dua ni tu lo?
0: Iya.
2: Kecap pun ni lo, kecap pun gua deh. Mana tu aja tak?
1: Iya.
2: Eh, tak cuma cerita. dan karena resep saya memang dah seret saya memang kan kasih itu dua jadi pakai dia kalau dia jadi itu bercampur itu dia jadi itu pasti dia nak itu dia nak semua pasti dia mondo ini tadi nak pasti lagi ada sana yang saya nyata itu sebenarnya yang teman dari perkara yang tempat kesalahannya di perumnas ini daerah perumnas setinggi sekitarnya jadi hitung itu luar dari luar desa ini simpan tiga saja jalan semua perumnas sampai yang selanjutnya itu ada 13 penyalur gas yang tinggi tidak kira kenapa begitu banyak? Pertanyaan saya, kenapa begitu banyak?
1: Kenapa
2: sedangkan
1: itu?
2: Daerah perumahan itu daerah orang-orang termasuk orang elit. Sedangkan kita orang yang tidak elit di dalam komplek satu blok itu paling banyak 3 orang tidak mampu.
1: Iya, Dik.
2: Jadi orang 3 orang tidak mampu ini membutuhkan gas LPG 3 kilo. Itu paling satu minggu karena saya satu minggu kenapa bisa tidak mendapatkan orang-orang yang tidak mampu gas LPG 3 kilo
1: yeah.
2: Siapa yang pakai, siapa yang beli gas 3 kilo
1: ini yang bertanggung jawab
2: kalau bukan orang kaya
1: yeah.
2: Jadi kesalahan Pertamina dengan kesalahan penyalur terutama juga kesalahan pemerintah
1: yeah.
2: Tidak memeriksa orang yang mampu memakai gas negara karena kalau di daerah perumnas DKM PDAM DKM Kodam apa semua ke sana tidak diperiksa jadi dia pakai gas 3 kilo. Coba katanya diadakan sesi orang miskin pasti dapat jadi dia kan orang yang kaya itu punya reseret biasa dia tiga satu rumah jadi dia tidak kekurangan gas
1: yeah.
2: Ada gas 5 kilo dia juga tersimpan tidak dipakai kalau ada pemeriksa isian dia pakai. Bengong-bengong di pemerintah ini di mana bengong-bengong nak kasih tempat di apa tempat di dia
1: pasti saya
2: datuk nak WhatsApp tak datuk kodik ni pun ada ada lepas tu
1: ya
2: padahal kodik ini sini sambut tempat di kan gas 3 kilo itu diperuntukkan orang yang tidak mampu
1: ya ya bu betul
2: jadi ada lebihnya di tabung melon itu. Jadi orang yang kaya memakai gas 3 kilo berarti menipu pemerintah kota pemerintah Indonesia yang mengeluarkan tabung gas 3 kilo itu untuk orang tidak mampu.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi ada salah paham. Masa dah ini juga kurang. Dek, kalau saya pikirkan, saya orang bodoh.
1: Kena ya, Raga. Ada juga orang tidak bertanggung jawab menggunakan.
2: Iya, ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan dan entah tahu tahu segi. Nah, ini pedih nak.
1: Gimana narabu?
2: Iya, apa narab? Iya nak itu yang banyak masalahnya. Orang kaya membelanja hal apa orang tidak mampu, jadi yeah. Tidak malu balik bawah dengan macam itu.
1: Tanya hak.
2: Karena itu kalau PNS golongan guru itu golongan 4 ke atas, golongan 3 ke atas gajinya lumayan banyak.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi dia tidak memikirkan kuli-kuli bangunan apa yang tinggal di emperan perumahan yang menyewa perumahan itu yang bukan rumahnya tidak dia pikirkan bahwa ini untuk orang yang tidak mampu. Apa iya namanya saya tambok
1: yeah.
2: Ke daerah aku dosen dan orang dosen itu
1: yeah.
2: Sudah S3 dua. Iya. Mau macet, masih macet gas 3 kilo. Jadi nah, dua ini enak berarti dua ini otak nah.
1: Padahal tomaca mana itu Bu, tomaca?
2: Iya. Tomaca lah, Dek, tomaca. Apa sih mau gas 3 kilo? Jadi berarti gas 3 kilo euro. Nah, pemerintah Kota Parepare, pemerintah Indonesia membodohkan orang yang pintar, membodohkan agama, membodohkan yang orang beragama, yang kokoh, orang kokohnya agama, S2, S3 itu memakai gas 3 kilo. Jadi jangan terheran kalau sekarang berbicara masalah gas, karena ini tadi kita ucap di pertamina. Pertamina juga bodoh. Kenapa tidak ditarik kemarin itu untuk yang penentukan gas 3 kilo untuk orang miskin?
1: Iya.
2: Miskin dong. Pertamina sendiri. Kenapa Pertamina selalu menambah jatahnya gas 3 kilo? Coba tanya. Dalam satu pangkalan cuma 25 baru kita cek di situ. Lihat siapa yang beli. Jadi yang agak mono, sosok yang mau hari-hari pamer ya seperti itu yang pengantar tidak cuma oleh satpol PP karena satpol PP sekarang tidak terlalu ketat di kerjanya. Di sini ada satpol PP menjaga untuk ya tidak cuma karena dia dijaga oleh pemerintah juga.
1: Iya.
2: Jadi saya berbicara ini menyayangi orang tidak mampu karena saya juga termasuk orang tidak mampu kan Mbak. Saya ya ada yang lebih orang dikatakan dia tidak mampu tapi mungkin dia lebih mampu daripada saya karena dia punya rumah. Saya tidak punya rumah Pak Mbak.
1: Iya.
2: Jadi saya cuma menumpang di rumah orang. Tapi alhamdulillah saya sehat-sehat juga semua dengan anak-anak kami.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan kan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mencuri hak orang tidak mampu.
1: Iya.
2: Jadi itulah ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya selalu sujud kepadanya. Mudah-mudahan hak orang miskin saya pakai karena saya memang tidak mampu. Tapi orang-orang kaya itu dia tidak tahu bahwa balasan hukumannya nanti di hari kemudian pasti ada. Dan kedua Pak Ambo,
1: yang kedua
2: ini masalah kami juga masalah dana gesek-gesek itu ada orang sekarang sampai sekarang tidak mau mendapatkan salin gesek-gesek yang sampai sekarang ini sudah memasuki bulan 8.
1: Iya.
2: Kenapa? Ada yang tidak cair dan ada yang cair bagi pegawai di sosial. Tolong diselidiki itu Pak. Tolong diselidiki itu bagaimana orang yang tidak menerima dana kurnia melalui gesek-gesek. Sampai bulan 8,
1: bulan 8,
2: sudah bulan 7 lewat. Sudah pertengahan bulan 7 sekarang, belum juga cair-cair. Tapi ada juga yang cair sudah 2 tahun.
1: Darah jadi, tadi?
2: Jadi saya bertanya melalui Radio Mekah, karena saya tidak punya kekuatan untuk melawan, bertanya kepada pemerintah, karena saya ada juga yang saya tinggal di situ, saya melalui saja Mesra Radio, karena saya kalau di Mesra Radio mungkin ditahu, tapi ini juga tidak terbagi, karena kebetulan kita juga nama asli yang saya pakai.
1: Iya.
2: Jadi itu kenapa dan mengapa ada yang saya cari, ada yang tidak sama sekali. Jadi tolong dinas kesehatan juga, dinas sosial, tolong periksa itu dong. Jangan selalu didatangi dinas kesehatan, dinas sosial, bertanya-tanyakan ini masalah. Kalau memang sudah ada, dia laporkan bahwa sudah tidak mendapatkan gosok-gosok lagi. Dan ketiga, saya meminta kepada bertanya kepada kesehatan, dinas kesehatan yang terutamanya di BPJS yang menyalurkan obat ke rumah sakit. Apakah benar itu, Pak? Tolong Bapak dinas kesehatan, saya lagi mengawasi ada beberapa orang. Tolong saya yang masuk sendiri, tidak pernah diinginkan mewakili, karena saya menghidup terlalu keras, terlalu masuk ke radio mesra. Dan yeah, saya diberitahukan kepada rekan-rekan yang mempunyai penyakit yang parah. Mengapa tidak dijamin itu obat dari BPJS yang masalah obat ginjal dengan obat penyakit jantung.
1: Jantung?
2: Iya, tapi penyakit jantung mungkin ada juga. Tapi penyakit ginjal itu ada. Karena saya alami sekarang menderita penyakit ginjal, tidak ada obat ginjal dan obat. Tidak ada pun juga obat ginjal. Saya merasakan sedihnya sakit perut dan bukan penuh ke belakang, sakit belakang penuh ke depan. Saya begitu, Pak ginjal, Pak, tolong, Pak, tolong. Masuk ke Radio Mesra supaya saya jelas tahu bahwa memang tidak ada obat yang disiapkan untuk pertolongan pertama bagi orang penyakit ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ada tiga persoalan yang diangkat tadi Ibu Handayani, Pak Janggoli. Di antaranya masalah gas, penyakit apa obat untuk
1: BPJS.
0: Penyakit ginjal, BPJS, dan satu lagi tadi itu Pak Janggo. Di dinas sosial ya, Roksi, dia.
1: Bantuan,
0: soal bantuan. Kamu pergi pelik bantu sama aku ke Pak Janggo?
1: Oh, ya, dia nak caput. Aku Indonesia Monro. Dia nak caput.
0: Dia nak caput bantuan. Dia kan jane orang Indonesia turun memang bantu.
1: Silakan Pak Dewan.
0: Ya, silakan Pak Dewan.
3: Apa motor hilang ya tadi? Baru mau ke
1: kantor
3: lagi. Halo?
1: Iya, silakan.
0: Ya, silakan Pak.
3: Ya, jadi mau menyampaikan juga ini sekaligus mengabarkan terkait dengan percasi.
1: Ya, percasi.
3: Persatuan Percasi seluruh Indonesia Kota Parepare. Jadi penahan atlet yang selalu kita lakukan, itu selalu kita perhatikan dan fokuskan.
1: Iya.
3: Hari ini mengikuti kejuaraan provinsi catur Sulawesi Selatan.
1: Di mana Pak Dewan?
3: Di Kabupaten Bone.
1: Iya.
0: Kabupaten Bone di.
3: Nah, kita ikuti ini sebagai ajang
1: pemanasan.
3: Ikuti kejurnas.
1: Iya.
3: Tanggal 2 Oktober nanti di 2026 di Provinsi Banten.
1: Iya.
3: Kemudian sebagai ajang pemanasan.
0: Ajang pemanasan di
3: Porprov Pekan Olahraga Provinsi.
0: Lantai.
3: Ya, kemarin kita mengutus 3 atlet dalam kejuaraan provinsi ini yang dilaksanakan di Kabupaten Bone tanggal 10 sampai 12 Juli.
1: Iya.
3: Atas nama Muhammad Rayyan Tawas.
1: Iya.
3: Atlet kita yang berumur 13 tahun.
1: Iya.
3: Dan sudah mampu meraih peringkat 10.
1: Wih, alhamdulillah.
3: Luar biasa ini. Dari Sulawesi Selatan, bayangkan 23 kabupaten kota, 22 ya. Lupa-lupa juga saya.
1: 23
3: kemudian
1: mungkin.
3: Kemudian ada Umaira Kurakain. Ya, ini atlet prestasi kita karena ini sudah dari usia dini sudah mengikuti kejurnas. Ya, kemarin waktu kecil dini dia mengikuti kejurnas di Jakarta. Kemudian aktif di perkuliahan dan sering menjuarai di beberapa turnamen di Sulawesi Selatan. Kemarin mengikuti kejurnas di Mamuju.
1: Iya.
3: Ya masuk kategori terbaik lah di Mamuju dari seluruh Indonesia. Kemudian kemarin mengikuti kejurnas ini terbaik kedua, peringkat kedua. Ya, jadi lolos ke kejurnas di Banten nanti. Kemudian ini atlet untuk umum putri ya.
1: Iya.
3: Kemudian ada Taufan Sri Setiawan kita untuk kategori umum putra. Nah, ini atlet berbakat kita karena sudah mempunyai rating FIDE juga ini.
1: Iya.
3: Kemarin berhasil keluar sebagai peringkat keempat Sulawesi Selatan.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Jadi tiga atlet kita ini sudah berprestasi dan kemungkinan besar kita akan proyeksikan untuk mengikuti kejurnas di Banten nanti Oktober, tanggal 2 Oktober 2026.
0: Iya.
1: Ya, melihat hasil ini Pak Dewan, ini kan pasti sudah ada gambaran nanti hasil ke Purprov nanti ini Pak Dewan.
3: Ya. Jadi karena ajang kita di tingkat Selatan adalah Purprov dan Purprov karena agenda resmi kalau percatukan cuma ada tiga.
1: Iya.
3: Ya ada tiga. Pre-Purprov, kemudian Purprov, kemudian Purprov.
0: Purprov,
3: ya. Jadi kalau kita di Purprov kemarin mengutus 11 atlet dari semua nomor, kita berhasil meloloskan 11 juga atlet. Ya, 11 atlet. Jadi pekan olahraga provinsi di Bone dan Wajo bulan 11. Ya, mudah-mudahan apa yang kita selalu ikuti yang jadi motivasi buat atlet. Nah, sehingga ke depan nanti bisa diprestasi ke ajang-ajang lebih tinggi.
1: Amin.
3: Kita berharap juga menjadi aset provinsi dan bisa menjadi aset nasional.
1: Iya, ikut di PON.
3: Ya, siapa tahu nanti bisa lolos di PON. Ya, kita akan mengikuti juga Prapon dan PON kalau dia lolos.
1: Oke. Okay.
3: Ya, itu untuk prestasi ya.
1: Iya.
3: Kemudian untuk
1: saya dengar ada RDP ya, hari ini juga, Pak Dewan.
3: Iya, ada RDP juga. Ini juga yang saya mau laporkan terkait dengan Obrak juga bersedia hadir untuk membersamai kita.
1: Iya, insya Allah setelah ini, Pak Dewan.
3: Ya, kira-kira jam 11. Nah, pagi ini juga ada staf DPRD juga nikah.
1: Oh, iya.
3: Nikah. Jadi, kita mengikuti dulu acara nikahan. Kemudian nanti jadwalnya jam 11.
1: Iya. Yeah.
3: Ya, kemungkinan agak molor sedikit.
1: Iya. Yeah.
3: Kita akan rapat dengan pendapat sesuai dengan aspirasi yang masuk dari beberapa tenaga P3K kita. Terkait dengan polemik, terkait dengan perpanjangan dan surat pernyataan.
1: Iya.
3: Yeah. Ya, rame juga di media sosial. Beberapa hari yang lalu kami sudah jawab. Ya, terkait dengan beberapa media juga yang bertanya kepada kami di Komisi 1.
1: Apalagi dari
3: terkait dengan poin ketiga ya.
1: Ya, dari informasi yang saya dapatkan Pak Dewan katanya itu sudah di BKPSD tinggal menunggu tanda tangan Pak Wali untuk pembayaran katanya.
3: Ya. Jadi informasi begitu juga yang kami terima bahwa surat pernyataan itu ada di BKPSD. Jadi kalau ditandatangani akan dibubui materi 10.000 dengan perjanjian itu yang ada poin 3 poin.
1: Iya, ini juga poin-poin ini bermasalah ini.
3: Iya.
1: Tujuannya baik.
3: Ya, tujuannya baik. Ya, saya kira baik pendalaman keagamaan penting dan ini menjadi kewajiban buat semua warga, semua umat Islam atau semua umat-umat yang lain. Bagi kitab-kitabnya dia masing-masing ya. Ya, cuma kalau kita melihat regulasi yang berlaku PNS, ASN, dan ASN itu ada dua, PNS dan
1: P3K.
3: Semua rujukannya tidak ada yang menyebutkan bahwa harus ASI dan tahu baca tulis Al-Quran atau literasi Al-Quran.
1: Iya.
3: Ya, tidak ada. Tapi kalau kita lihat lagi di aturan sebenarnya, aturan agama sebenarnya sifatnya kompetensi.
1: Iya.
3: Ya, maksudnya tidak tertulis. Artinya karena tidak tertulis itu menjadi kewajiban sebenarnya.
1: Iya. Saya pernah.
3: Maaf
1: Pak Dewan, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang kadis, ya, nama disembunyikan, ya. Dan bilang, "Deto jemel lo, Mak, dio musabaka."
3: Ya.
1: Iya, kumelo ki, Mak, dio musabaka naseng ini nama rigaga karena biar tajudnya juga nanti itu dinilai katanya juga.
3: Ya. Ya, yang paling sedikit ada teman-teman P3K karena di keterangan di bawahnya ada menjelaskan bahwa ketika tidak mampu ketiga-tiganya dalam jangka waktu 3 bulan maka yang bersangkutan dipersilakan untuk mengundurkan diri.
1: Yeah.
3: Nah, yang mereka sampaikan.
1: Yeah.
3: Nah, karena berpolemik dan menjadi pembahasan penting di teman-teman P3K sehingga yeah, beberapa teman-teman P3K menghubungi kami baik telepon, WA ataupun ketemu, jadi minta agar supaya ini dibicarakan. Jadi karena pertimbangan itulah kami Komisi 3 sudah menjadwal hari ini secara jam 11.
1: Yeah.
3: Tapi mungkin agak molor sedikit.
1: Yeah.
3: Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mempertemukan karena kita ada undang beberapa ini.
1: Yeah.
3: Satu BKPSDM, kemudian dua inspektorat,
1: iya,
3: kemudian badan keuangan, kemudian badan bagian hukum, kemudian kita juga undang tenaga pakar kita di bidang pendidikan dan di bidang hukum.
1: Iya.
3: Nanti kita akan cermati karena semakin banyak yang kita mintai pendapat, kan semakin bagus dan semakin
1: iya,
3: nanti kita memutuskan
1: iya,
3: apa yang bagus kita sampaikan kepada pemerintah.

0: saya juga sudah janjian dengan beberapa teman.
1: Iya.
0: Ya, untuk kesana nanti.
1: Kita hadir bersama-sama. Ya, kita dengarkan dan ikuti jalannya RDP.
0: Iya, yeah, siap.
1: Tapi kita tidak mengundang tenaga-tenaga P3K karena takutnya nanti
0: ketahui. Pembacaannya jadi lain.
1: Ya, mungkin lah. Ya, kita juga berharap, tidak berharap kalau kehadirannya jadi menjadi masalah di kemudian hari bahwa ini ternyata yang mengkolobori begitu. Cukuplah laporan-laporan yang kita terima untuk kita bicarakan sehingga nanti menjadi hal-hal yang baik buat semuanya.
0: Iya, yeah, siap.
1: Terima kasih.
2: Ya, makasih Pak Dewan.
1: Ya, makasih.
0: Ya. Sehat-sehat kepada Dewan.
1: Terima kasih
0: banyak,
1: Pak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah, ini Saudara Nita Indonesia?
2: Nih.
0: Engke ni Lawanda?
2: Oh, alhamdulillah.
0: Assalamualaikum monitor.
2: Weh, napanna tuh?
0: Weh, sampulang ye Pak Andi Indonesia terima masapa masapa ma monitormu.
2: Monitormu gajar Pak Lawanda mah kumaro.
0: Kok itu biasa streamingnya apa kada tu beliau aku bermasalah streamingnya biasa sih maku tanah magi Pak Janggo una dega streaming maka oh jaringa kapang. Magi dega streaming perbaikan makuro. Tapi insyaallah Lawanda beliau selalu monitor.
2: Iya.
0: Iya. Heeh. Sukses untuk Kak.
2: Jadi RDP mah tuh tapi pujangku jam 11 siang.
0: Jam 11 siang.
2: Iya. Dapat dengar pendapat dengan agen
0: instansi terkait P3K.
2: Oh iya.
0: Apa angka jatuh ramah kuku Iro pegawai harus macam ngaji.
2: Iya.
0: Dan ada sebagian juga orang yang menilai itu tidak adil.
2: Tidak relevan.
0: Tidak relevan.
2: Iya.
0: Karena ini yang mau dilayani masyarakat jin.
2: Makanya sejarah tujuan pemerintah.
0: Makanya tujuan nah.
2: Iya. Yeah. Untuk memperdalam ilmu agama ta, tapi di sisi lain maga ni roto de nang kena mak guru mengaji mak pamula meroriolo. Iya.
0: Kan kata tu aturan negara maka da iro kepala anu melo menjadi kepala dinas.
2: Iya.
0: Harus makanja mengaji nah.
2: Harus makanja tajwidna ko
0: mak. Makanja tajwidna to. Iya mana ro? Engka kepala dinas pro yo bicara. Kada sudah meki di tes kita.
2: Boleh tes jolo?
0: Hah?
2: Di tes i?
0: Iya. Oke, purana i tes. Sudah mi Pak Janggo di tes. Apa mi di tes kangki? Begini. Bagaimana hasilnya? Saya kan ini Pak Janggo kalau mengajiku bukan ji yang anu, yang bagus. Tapi insya Allah saya bisa baca Al-Quran.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi bagaimana mi nanti kalau di anu ki? Diturunkan jabatan tetap kan? Ay, isen namun dipuang itu Pak Janggo. Apa melo mije mengabdi ku masyarakat dia ta melo lo ku musabaqah tilawatil Quran. Ye pale ku itu menjadi dasar na misalnya Pak Wali taro ni ajak nei di bangsa tak nanu na deku menjadi kepala dinas.
2: Iya.
0: Lo bani pesantren ye makur kami kamu tu nasi pesantren ku pare-pare juga. Jadi bagaimana sikap tak ye ku iya melo kak na penjadi kepala dinas dia merigaga. Napa nak jawab takut dia mari gagah.
2: Yeah.
0: Anu mi je iye Pak Janggo lino mi.
2: Ya.
0: Tapi amba tina sepura ka ites. Ule mo ba anu mo cocok mo batai ku mak baca.
2: Urasa je itu Pak Janggo apa? Ya ko mak ada tes. Urasa 90% itu maca sengaja tu.
0: Yeah.
2: Cuman
0: ni sama baca
2: Ni sama baca cuma kadang kesima dari sesa termasuk nere misalkan kita ini kadang mau dipanjang-panjangkan, mau dipendek-pendekkan begitu.
0: Iya.
2: Yeah. Iro kapa Pak Wali lo na pemerintah ta ya pukon panas seperti aku mengaji ko.
0: Iya, yeah. Tapi yang kata aku ta na magi na sengiro kristengi.
2: Nah, ini pelik.
0: Iro suruh tu aku mak baca kitab.
2: Iya. Yeah.
0: Aku mak baca kitab tapi tetek ni tu nak lagi. Apa mak bahasa Indonesia?
2: Iya, tetek ni nak kalah. Iya. Oke, silakan penelpon selanjutnya. Siapa tahu ada yang mau bergabung lagi. Apa yang didengar, dilihat dan dirasakan. Ya aku ya rasakan aku ke malah danginnya Pak Janggo.
0: Iya, wah ya malah tu.
2: Nah, setahu ibarat ni jaga rek kemarau ni.
0: Iya, masuk sampai bulan Sagajero nasa September Gajero. Serik nasu nasang, ulas saga kan?
3: Halo,
2: ya halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Umar.
3: Ipe, ayo susah bunyi Pak Mamang.
0: Mungkin.
2: Pura isi talungaso.
0: Iya, pura isi talungaso.
2: Iya.
3: Oh.
2: Pura isi.
0: Pak pura kasih ulang tahu jadi.

0: Ya si sopir.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya si kerenek.
2: Kerenek, kerenek.
0: Oh, kerenek. Iya. Sopir Indonesia.
1: Iya.
2: Iya.
0: Ya.
2: Silakan.
0: Tidak mau terlalu berbicara terkait dengan apa yang bisa dibicarakan dengan Pak Jango.
2: Iya, iya, iya. Ya.
0: Mungkin nggak mau, maka deh. Lain dulu, lain ikannya.
2: Ya,
1: ya, betul.
2: Cocok.
0: Iya. Iya, itu siro anu mah. Waktu tahu siro dasar na panjang.
2: Iya.
0: Jadi saya kira pertama ini panjang kok. Ini terkait dengan ekonomi itu sih setinggi mewan panjang kok.
2: Iya, kok tahu sudah di spesialis tak?
0: Iya. Bukan juga spesialis panjang kok, tapi saya orang-orang optimis ketika berbicara kok ekonomi panjang kok.
2: Iya.
0: Pertama ini mengucapkan selamat hari operasi ya nasional.
2: Iya.
0: Bisa bilang walaupun lewat satu hari Pak Jango.
2: Iya mereka agak Pak. Iya. Pare-pare lagi pula pare-pare lagi pula ulang tahun terlalu pula napa neraya kan?
0: 12 Juli 2026 ini. Waktu setinggi roti mana roh?
2: Iya.
0: Operasi berdaya Indonesia berjaya.
2: Iya.
1: Iya, iya, ya. Koperasi berdaya Indonesia berjaya.
0: Koperasi berdaya Indonesia berjaya.
1: Iya.
0: Tentunya selalu ada harapan dan harapan di situ bagaimana kembangan dan kemajuan ekonomi ya.
2: Iya.
0: Walaupun di sisi lain orang mengatakan korupsi di mana-mana ya, saya kira hal yang tidak mau ya harus memang negara hadapi hal itu dan saya kira sudah diupayakan ya pimpinan negara kita ini untuk pasmi hal itu banyak. Tapi tidak boleh juga kita pasimis dengan kejadian hal itu, tetap kita optimis ya. Maka itu yang tadi tema motivasi Indonesia ini.
2: Iya.
0: Kami berdaya itu Indonesia ya. Mana kita tahu bahwa katanya koperasi itu bagian daripada pilar ekonomi kerakyatan.
2: Iya.
0: Dan kalau saya analisa memang ini Pak Jalo ya tentunya masih banyak orang sebenarnya trauma dengan koperasi dulu itu Pak Jalo lah yang sifatnya yang dibentuk oleh kumpulan komunitas yang melakukan kesepakatan dan membentuk suatu koperasi dan membentuk suatu aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati pada.
2: Iya.
0: Nah, kalau saya lihat ini koperasi yang sifatnya terbentuk oleh anggaran pemerintah pusat dan memberdayakan saya lihat ini generasi muda, regenerasi Pak Jambo.
1: Iya.
0: Terkhusus manajer koperasi Merah Putih nantinya ini.
2: Iya.
1: Wah hebat itu. Hebat ya. Itu Pak Umar, hebat lada itu. Calon-calon ya. Manajer koperasi Merah Putih.
0: Tentu hal yang kita apresiasi ini bahwa regenerasi ini menjadi bahan pemikiran oleh pemerintah ya. Terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Sama kan dengan apa yang dilakukan di kemarin itu ya, kreatif festival itu Pak. Itu luar biasa. Tapi nanti di poin kedua itu saya angkat pandang. Saya di fokus dulu di koperasi Pak.
2: Iya.
0: Yang mana saya analisa ini bahwa ini memang harapan kita koperasi yang tumbuh nantinya ini koperasi yang era digitalisasi yang tumbuh Pak Jarotnya.
2: Iya.
0: Itu yang kita harapkan. Kalau operasi dulu-dulu itu, kalau memang kita refleksi, ya pasti ada apa namanya ya pemikiran-pemikiran masih misalnya yang muncul. Karena dulu-dulu itu kita lihat bahwa yang merusak sebenarnya operasi itu bukan musuh eksternal padahal.
2: Oh, orang dalam.
0: Iya, tapi yang merusak koperasi-koperasi dulu itu adalah orang internal. yang perusahaan ini adalah musuh-musuh internal kita. Inilah yang kita harapkan ini, bagaimana ke depan di era digitalisasi ini, ya betul-betul korporasi yang, ya itu harapan kita, betul-betul korporasi yang pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang sifatnya transparan dan banyak melibatkan regenerasi pada jangkut.
2: Iya, iya.
0: Kalau saya pribadi menarik kesimpulan dari hal ini, Pak Jambo, bahwa sebenarnya kita ini, kita sempat sharing dengan beberapa teman, bahwa kami nonton umur-umur pada di 50-an, ini gak ada makhluk, ini biasa, waktu-waktu, kita ini barangkali perlu mengetahui dan penggembira.
2: Iya, pesan melulu.
0: Kita tidak masuk menjadi anggota, tetapi bagian daripada penggembira dan pengapresiasi, Pak Jambo.
2: Iya, jadi anu barisan penasehat saja.
0: Kepada, kita kasih peluang kepada regenerasi kita ini, dan kita ikutnya menjadi pengawas internal dari hal ini. Walaupun di sisi lain mereka lebih kreatif dan lebih paham tentang dunia digital dan dunia market secara digital daripada kita ini, Pak
1: Jarno.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi kalau saya cenderung bahwa kita optimis dan penggembira lah, sekaligus pengawas
2: yang
0: panjang berpengaruh.
2: Iya, iya, iya.
0: Kita arahkan regenerasi kalau saya lihat ini, Pak.
2: Iya.
0: Regenerasi ini. Dan kapan kita?
2: Iya.
1: Halo?
2: Halo? Halo? Wih, betul.
1: Diulang kembali, Pak Umar. Pindah telepon ke Pak Umar.
2: Pindah ke WA ke Pak Umar.
1: Pak, lobek kan aja.
2: Lobek. Biar sempat naik-naik lek ya.
1: Di WA Pak Umar, silakan diulang lagi. Masih panjang pembahasan yang mau diangkat tadi nih, Pak Umar. 0853-953-5097. Yang lain juga tetap kita tunggu. Kita berharap bisa bergabung di acara ini, ya. Anu mau ya, WA atau apa jangan?
2: Aktif ya.
1: Tapi terkadang jatuh terkendala dengan jaringan tuh biasa ku WA. Ya sabar-sabar aki yang sama serah ya. Ambil menunggu Pak Umar atau yang lainnya bergabung di sini.
2: Iya Pak. Terlambat ya cas nangi.
1: Iya. Ya kok digagap pojanggo pelabe jatuh balu-balu daripada Pak Akung.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lah, lenyak naira indah syah, Pak Janggo. Ah, ada gak suara tak ku radio indah syah?
1: Lobe i Pak, nangis Pak Umar.
0: Hai, indah. Lupa. Masa Tony wakakai.
1: Tasa si aletai. Tasa si kapa isabu tasa.
2: Aji itu baper.
0: Dia tahu ya, udah gak ting-ting makwa, tuh makanya isabu tasa. Tapi kalau itu salah, kan indah syah wakakai, dia tahu aja indah capu.
1: Ya, alhamdulillah. Sorry. Kita lanjut nih pelepeng.
2: Apaan ketua anggota cendek?
0: Apalari mak lo intervensi lagi gitu ya nuwah pati
1: Indonesia
0: kita pakai salang.
2: Apaan ketua anggota cendek merasa sih?
0: Tapi boleh leh tu ya makanya tu kan kartu tu capun utama jalan. Ternyata ya. Jadi alhamdulillah ada jalur lain.
2: Iya.
0: Jadi saya kira senantiasa Pak Janggo tetap kita sangat mengharap program nasional ini bergerak di daerah kita ini Pak Janggo ya.
2: Iya.
0: Dalam hal ini Operasi Merah Putih walaupun baru 3 gerai kalau tidak salah yang rampung di Kota Parepare ya, walaupun barangkali belum ada penyerahan ya.
2: Belum.
0: Karena sempat saya beberapa hari lalu berbicara dengan Ibu Lurah saya bahwa sisa kita tunggu katanya nih karena belum ada penyerahan ke pihak kelurahan terkait pembangunan gerai itu, walaupun pengurus koperasi sebenarnya sudah terbentuk dan pengrekrutan anggota sudah berjalan Pak Janggo ya.
2: Iya.
0: Di wilayah kelurahan Bukit Harapan.
2: Ya, saya dapat informasi dari Pak Komandan Kodim nanti ada penyerahan serentak sekitar tanggal 20-an.
0: Ya, saya kira itu hal yang kita apresiasi Pak Janggo, supaya betul-betul karena ya lagi-lagi kita katakan bahwa Parepare ini kota kita ini Pak Janggo ya betul-betul yang sektor beginilah yang bisa menggerakkan ekonomi Pak Janggo.
1: Iya. Yeah.
0: Ada sektor dari kebijakan-kebijakan pemerintah, ada sektor dari swasta ya yang menjadi mesin penggerak ekonomi kita itu Pak. Jadi kalau ini kolaborasi semua ya,
2: yeah,
0: saya kira cash flow Kota Parepare ini arus uang masuk keluar itu ya bisa bergerak Pak Janggo. Dan terutama saya lihat ini yang optimis ini adalah regenerasi kita Pak Janggo.
2: Yeah.
0: Ya, saya amati yang kedua ini, saya amati kemarin ini beberapa hari yang lalu kegiatan di event Slebes Kreatif
2: Festival
0: ya kalau tidak salah.
2: Iya.
0: Kalau saya presentasikan dari pengamatan saya itu Pak Janggo, Indonesia mayoritas sebenarnya presentasinya generasi muda yang proaktif dalam hal pelaksanaan dan kehadiran kegiatan itu daripada usia-usia yang macam kami ini.
2: Iya. Andreku mana mi Pak?
0: Iya, adik-adiknya Pak Janggo. Kemudian malah saya, anak saya itu saya support dia bilang saya sudah 2 kali di situ karena masih ada, saya punya anak cewek 2 Pak Janggo.
2: Iya.
0: Dan mereka ini sudah produktif dalam artian macam Tony Wita, siapa duit Pak Janggo.
2: Iya.
0: Apa madari ko melo jok ke makora waktu itu, kamu aja itu dirimu tuh melo lo jok ah kada mas kina salah jok ke pak kodega di kita
2: kan ya
0: selilat.
2: Iya.
0: Nah, dan saya lihat saya punya anak itu ya jiwa-jiwa ya di luar daripada pekerja formal lah Pak Janggo. Yeah.
2: Dan memang kegiatan itu untuk kreativitas sebenarnya Pak Umar.
0: Ya, saya
2: yang mau berdagang ada ilmunya di situ.
0: Hadir di situ Pak Janggo, minimal dia membelanjakan uangnya dan juga bagian daripada dia bisa
2: dapat ilmu
0: menggerakkan daripada sektor UMKM yang ada di situ. Kemudian dia dapat ilmu atau edukasi lah ya dalam bahasa ngetrennya lah orang ini Pak Janggo.
2: Iya.
0: Jadi biasa tuh anak-anak itu Pak Janggo, kalau dari event-event begitu, saya biasa sharing Pak Janggo, bahwa ada apa hikmah daripada kehadirannya di situ biasa. Ya pasti jawabannya bahwa dilihat ekonomi ini saya lihat banyak lebih cenderung ke kegiatan-kegiatan begini, misalnya kreatif generasi muda lah, kreatif generasi kuliner lah, kreatif isi banyak-banyak lah kegiatan aneh, banyak, apakah mantuk jasa atau produksi-produksi itu ya. Jadi hal ini yang kita patut apresiasi Pak Jo.
2: Iya.
0: Nah, tentunya supporting pemerintah memang juga memberikan ruang kepada organisasi ya Pak Jo, itu yang
2: ICCN.
0: ICCN ini bahasa anu sih kamu, bahasa Arab Pak Jo, bahasa.
2: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris sih Pak.
2: Indonesia Creative Network.
0: Ya, nah saya kira hal begini lah memang yang patut di perlihatkan ya kepada regenerasi daerah atau kota kita Pak Jang. Kita tidak mau generasi kita ini dan kota kita ini disalib oleh daerah-daerah lain Pak Jang, kok yang terlalu ini ya. Ya walaupun barangkali dulu saudagar-saudagar kota Parepare itu terkenal begini, tetapi ya mungkin regenerasi ke depan ini ya mungkin lebih kreatif lagi Pak Janggo ya.
2: Iya.
0: Dengan adanya inspirasi-inspirasi kegiatan yang kita lihat itu.
2: Iya.
0: Jadi ir ya Pak Janggo hadir kok ya hanya sebatas memantau situasi keadaan bahwa inilah kreativitas daripada anak-anak muda kita ini.
2: Iya.
0: Semangat-semangat anak muda kita ini untuk melihat persaingan dan perkembangan ya baik tingkat lokal maupun tingkat nasional Pak Jambu.
2: Iya.
0: Dengan adanya kegiatan juga di panggung itu, dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan
2: seni, ada
0: seni kemudian AI atau apalah semua ini Pak, ini kan bagian daripada motivasi Pak.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi saya kira hal ini Pak Janggo, cuma ini yang kita sangat harapkan Pak Janggo.
2: Iya. Yeah.
0: Kegiatan-kegiatan sebenarnya yang dilakukan yuko pemahaman selaku orang berumur 50-an ini Pak Janggo.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Banyak hal sebenarnya ini, apakah program pemerintah daerah atau program nasional ini Pak Jumbo. Saya lihat ini masih cenderung yang sifatnya jalan sendiri-sendiri. Maka saran pemakadaki, masing-masing ego dalam hal ini memperlihatkan, tetapi kalau ego sektoral ini bisa dikolaborasikan ini semua Pak Jumbo, luar biasa kalau saya lihat ini.
2: Iya, iya, iya.
0: Anggaplah kreativisasi anak muda ini kemudian dikombin dengan adanya koperasi misalnya, saya kira lebih kuat sinerginya Pak Nak, Pak yang menurut saya.
1: Iya.
0: Iya. Ya mungkin barangkali juga ya yang generasi-generasi tidak terlalu melek dengan dunia digital atau masih pasar manual atau apa ya, mungkin bisa di berikan ruang juga lah dari koperasi misalnya, supaya jangan menjadi sumber keributan juga ya. Bukan sumber keributan negatif Pak Janggo, tetapi mungkin ya kita tidak saling benar menyalahkan di sini, karena di sisi lain ketertiban umum ditertibkan, di sisi lain ada mengatakan ada diskriminasi Pak Janggo.
2: Iya.
0: Ya tentunya macam kami ini melihat bahwa ya perlu memang ada penataan di dalamnya, tetapi kalau saya tidak berani mengatakan ini benar ini salah Pak Janggo.
2: Iya.
0: Mungkin Koperasi Merah Putih lah nantinya ini bisa menjawab semuanya itu, bahwa kasih ruang generasi kasih ruang kepada mereka-mereka ini, pelaku-pelaku pasar yang sifatnya musiman.
2: Betul.
0: Saya kira kalau masing-masing kelurahan itu membuka ruang atau gerai yang segitu luas, itu kan bisa disisihkan untuk pasar-pasar buah misalnya Pak Janggo ya. Termasuk bagaimana kreativitas-kreativitas anak muda lainnya itu bisa kombin dan kolaborasi dengan koperasi. Saya kira dibilang bagus sekali ini sebenarnya program-program begini Pak. Kalau masing-masing bukan jalan-jalan sendiri, tetapi kolaborasi. Kemudian di sisi lain ada intervensi pemerintah mengapresiasi hal itu, Pak Jango.
2: Iya.
0: Iya. Jadi pasar penjual musiman, kreativitas anak muda, kemudian wadah daripada program nasional ada jalan, dan ini semua bisa dikombain. Kira Pare-Pare kota kita ini bisa lebih menggeliat ekonominya, Pak Jango, kalau saya lihat.
2: Iya. Yeah.
0: Ini yang kita harapkan, tapi intinya kami tidak berada di bawah ada yang salah, ada yang benar dalam hal ketertiban umum, tapi program-program nasional dan program daerah lah yang bisa menjawab yang lebih baik ke depan ini, Pak Jango, ya. Kalau kita,
2: yeah,
0: marilah kita coba-coba ini menjadi kembali ke marwah kota kita ini adalah kota ramah ini, Pak Jango, ya.
2: Iya. Yeah.
0: Selalu saya katakan bahwa kalau kita ini masyarakat mau ikut-ikut menambah ribut-ribut hal seperti ini, Pak Jango, kasihan kita ini, kota kita ini, Pak Jango. Mungkin kalau ada pihak merasa bahwa ada yang mengatakan ini keliru, di sisi lain mengatakan, marilah kita masyarakat berpikir bahwa marilah kita sama-sama melihat kota kita ini bisa menjadi kota ramah, kota damai, Pak Jango, supaya geliat ekonominya bisa tumbuh,
1: iya,
0: kemudian orang bisa singgah, membagikan bukan juga membagikan begitu saja, tetapi ya agak jadi bahasan Pak Jango, maka dapat di nabalanjakan, ya,
2: iya, iya,
0: dia
2: iya
0: singgah betul-betul bukan hanya lewat tetapi singgah untuk membelanjakan uangnya, ya. Karena melihat Pare-Pare ini damai, Pare-Pare aman, ya. Sekira itu selalu harapan kita, selalu harapan optimis, Pak Jango.
2: Iya, iya, iya.
0: Kata lagi kita ini pelaku-pelaku usaha, ya. Walaupun saya bukan sifatnya di usaha kuliner, Pak Jango, tetapi iya, kalau Pare-Pare aman, damai, orang suka tinggal, pasti dia beli properti itu merehab. Tentu ada hubungannya saya ketika dia sudah rehab propertinya. Disitulah dilihat perputaran ekonomi yang kita harapkan, Pak Jango.
2: Iya, iya, iya.
0: Berputar, akhirnya akan natoni percikan, Pak Jango. Yang penting kan itu di masalah ya berputar, kan lagi percikan, Pak Jango. Artinya masalah, artinya uang yang uang negara yang dipakai secara non teknis, Pak Jango, ya. Ya itu kan yang gak barangkali masalah. Jadi ketika uang yang memang berjalan di arah yang benar, apakah dari belanja-belanja pemerintah, kemudian belanja-belanja swasta yang berputar dengan baik, sekiranya itu yang kita harapkan, Pak Jun.
2: Iya, iya, iya.
0: Gerakkan roda ekonomi kita.
2: Oke. Okay.
0: Ya, sekira itu harapan kita selaku masyarakat, bahwa
2: yeah,
0: tetap harapan kita, Pare-Pare kita ini perlihatkan kota damai, kota yeah nyaman dan kota aman, Pak Jango. Itu harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kairo naik melu aku tanahku Pak Umar, Pak Jango.
2: Mereka aku tanahnya, Pak.
1: Le, pelaba ini jolit.
2: Wah, harus le pelaba, iya. Tamu terhormat, iya. Ini lah cocok, pelaba, udah ciri kamar.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pelaba Irona, Bapak Irona kakak Taro nih.
1: Ya.
3: Alena tuh lebih paham ekonomi.
1: Ya.
3: Melotok kak komentar sih, kenapa aku kapan komentar tentang koperasi merah jambu ini? Merah putih.
1: Ya.
2: Putri merah jambu mingkak kue.
3: Iya, iya. Ini tentang penunjuk apa namanya pengangkatan manajer.
2: Iya.
3: Ini yang agak sebenarnya. Ini kan sebenarnya program bagus sekali sebenarnya ini koperasi dari
2: Pak
3: pusat ini. Matupi bahas itu mudah-mudahan kamu tuh. Tentang manajer, karena sepanjang pengetahuan saya dan mungkin di undang-undangnya perkooperasian, pengangkatan pegawai itu adalah oleh rapat anggota.
2: Yeah.
3: Nah ini akan terjadi nanti dualisme di sini sebenarnya. Nanti manajer itu kalau misalnya ada manajer bertanggung jawab kemana? ini yang melaporkan nanti juga apa namanya pertanggungjawaban keuangan itu siapa? Ini nih yang sebenarnya saya agak-agak berpikir sebenarnya ke situ. Karena sepanjang pengetahuan saya, pengangkatan karyawan itu oleh rapat anggota, persetujuan itu rapat anggota. Mungkin dalam hal ini pengurus lah nanti yang mengangkat itu karyawan. Tapi kalau misalnya ada ditempatkan di situ manajer, nah sekarang manajer ini bertanggung jawab kemana? Apakah ke pengurus atau ke yang mengangkat mereka? Yeah. Nah sekarang yang membuat laporan nanti, laporan keuangan, apakah pengurus atau manajer?
2: Harusnya itu yang, pengurus.
3: Itu iya, kan ceritanya harus pengurus, tapi kan ada manajer yang diangkat oleh nggak tahu siapa, mungkin pemerintah dalam hal ini mungkin pemerintah.
2: Yeah.
3: Berarti kan itu yang harus mempertanggungjawabkan. Ya, kan begitu berarti pemikiran saya. Yang kedua ini kembali ke operasinya yang sebenarnya bagus dari pusat. Cuman saya melihatnya begini Pak Janggo Indosia. Program dari pemerintah pusat ini kayaknya sih saya melihat kayaknya pemerintahan di tingkat bawahnya itu tidak terlalu merespon dengan baik.
2: Tidak siap.
3: Saya tidak tahu apa tidak siap atau tidak merespon dengan baik. Yang jelas yang kenyataan begitu. Magiwa kada kenyataan begitu. Ya,
2: pengamatan tak?
3: Iya. Bahkan kalau skop pare-pare lah kita ambil. Skop pare-pare kita ambil. Siapa nih gerai terbentuk?
2: Telu, jadi.
1: Ya baru tiga yang selesai Pak.
3: Watasuryang, Bumi Harapan, Labukang.
2: Iya. Yeah.
3: Kemana yang lain?
2: Informasinya terkait terkendala lahan.
3: Nah, disinilah sebenarnya kuncinya.
1: Iya.
3: Yeah. Karena ada satu kelurahan, tidak usah saya sebut, yang paling menyakitkan sebenarnya itu mungkin karena kan sudah pernah diajukan untuk permintaan lahan itu, ini lahan provinsi ya, lahan provinsi sudah tahu di sana bahwa ini yang diminta, bahkan sudah pernah ada surat balasannya
1: ya,
3: sudah tiga kali begitu tahu bahwa akan diadakan seperti itu, karena kan kemarin itu kan Dandim yang lakukan
2: pembangunan
3: istilahnya dia penanggung jawab pembuatan gerainya.
1: Iya.
3: Tiba-tiba terpasang di situ sepanduk undang-undang penggunaan lahan ini kalau tidak sesuai, tidak izin dari ini akan dituntut pidana sekian pasal sekian. Heran saya. Ini program dari pusat ditangkis lagi oleh pemerintahan di bawahnya tentang begini. Padahal mereka sudah tahu bahwa yang akan menggunakan itu adalah
2: pemerintah.
3: Iya. Dalam hal ini koperasi Merah Jambu, Merah Putih. Ini kan lucu sebenarnya. Kenapa mesti menakuti mereka? Dan surat akhir-akhir suratnya lagi bahwa ini akan menjadi sewa, akan pernah juga sewa. Sewa. Kalau memang sewa, tidak perlu lahan pemerintah. Silakan sewa lahan masyarakat kalau ada yang mampu. Misalnya ada tanah masyarakat. Ya mungkin perjanjiannya misalnya dalam 10 tahun kan misalnya nanti setelah dibikin selesai kontraknya misalnya sewanya itu gedungnya ini menjadi milik pemilik tanah. Kalau sistemnya seperti sewa seperti itu. Nah dalam hal ini saya bilang pemerintah di bawahnya itu. Yang paling lucunya itu yang seperti tadi itu ada sepanduk dipasang oleh pemilik lahan ini dalam hal ini salah satu dinas yang tingkat provinsi bahwa penggunaannya akan dipidana kalau tidak ada izin. Sementara ada juga masyarakat di situ sebenarnya menggunakan itu, membangun gardu-gardu, mereka menggunakanlah itu tidak pernah dipidana. Saya tidak tahu apakah ada izin atau tidak ini, sementara izin resmi yang diajukan oleh pengurus koperasi Merah Putih itu tidak direspon. Yang akhirnya terakhir sekali bahwa harus ada izin dari gubernur, padahal kemarin itu surat dari dinas terkait tingkat provinsi. Ini yang sebenarnya saya melihatnya bahwa sebenarnya pihak pemerintahan tingkat bawah, maksudnya provinsi atau daerah itu tidak terlalu merespon hal seperti itu.
2: Waduh.
3: Tidak mendukung.
2: Tidak bisa. Tidak ini, mendukung. Pak, ini program nasional ini.
3: Iya, padahal lahan-lahan yang dimaksud yang dianukan itu lahan tidur, sudah tidak dipakai lagi. Sudah mungkin sudah puluhan tahun tidak digunakan. Iya. Ini yang sebenarnya apa saya tidak mengerti bahwa kenapa mesti seperti itu.
2: Iya.
3: Pemerintah tingkat bawah itu tidak mendukung sebenarnya. Ini pandangan kita ya, pandangan masyarakat. Iya,
2: tidak mendukung saja
3: program dari pemerintahan pusat.
2: Iya.
3: Kalau mengatakan kita mendukung, buktinya kenapa tidak diberikan lahan? Kalau memang seperti itu.
2: Oke. Oke, sudah ada teguran ini Pak Amak.
3: Iya.
2: Sudah ada teguran ini dari teman kita yang berada di rumah waktu-waktu.
3: Oke lah kalau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Iya, minta maaf.
1: Mohon maaf Pak Umar. Lewat jam 10 lewat mi jam 10.
2: Ini Pak Umar.
1: Pak Ahmad ya. Mohon maaf Pak Ahmad. Mudah-mudahan bisa dilanjut besok lagi pembahasan kita. Melotoma supo janggo ada urusan dinas di luar.
2: 10 sih di.
1: Tetek 10 sih di. Oh
2: iya.
1: Jadi pamit. Dia
2: kata melo terima kasih juga itu pamit. Ini cuma terima kasih.
1: Terima kasih kuniga.
2: Hah?
1: Oh iya iya.
2: Satu nak jadi Indonesia.
1: Lupa terima kasih untuk Pak Dewan atas jamuannya hari Sabtu kemarin.
2: Tania.
1: Kira boleh.
2: Sebelumnya.
1: Hari agak itu lo kro.
2: Satu.
1: Cucu nih sebelumnya.
2: Sebelumnya. Agak selesaikan sebelumnya.
1: Ini itu apa ya dia usah selesai kan?
2: Gue nelingi lah sikir si sana nah. Mata tolong Indo sih, nah lupa bangun nek.
1: Oh masya Allah.
2: Bangun nek.
1: Bangun nek. Terima kasih sekali lagi untuk kirimannya.
2: Iya.
1: Pengganjal perut. Terima kasih sekali lagi.
2: Ganja nak gage ko lupu-lupu tak tapeng kata traktir kini baik.
1: Lupu-lupu kuir po janggo. Tepeng ke pole nasi kuningnya. Alhamdulillah.
2: Kita rasakan itu?
1: Iya.
2: Iya. Agak nuta masuk kata.
1: Dia masuk aku.
2: Iya, apa gratis sih?
1: Aku rasa boleh bersaing.
2: Iya.
1: Iya.
2: Aku ya mau kurapas semi.
1: Masuk lila dah po janggo.
2: Iya deh. Aja mau ciko Pak Janggo anu gratis mi.
1: Anu gratis mi. Iya, terima kasih juga untuk Pak Dewan yang sudah Mbak anu sudah Pak Janggo.
2: Iya.
1: So pamit Pak Janggo deh.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
5: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
6: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik dan informasi.
4: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
7: Insan Mesra penutupan gelaran Selebes Kreatif Festival yang berlangsung meriah di lapangan Imaksau Kota Parepare Sabtu 11 Juli 2026 menyisakan optimisme besar bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia Timur. Perhelatan yang digelar selama 7 hari ini sukses menjadi magnet bagi pelaku UMKM dan komunitas Kreatif. Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network atau ICCN, Tubagus Fikri Cikarasatari yang hadir langsung dalam penutupan tersebut, memberikan apresiasi tinggi terhadap ekosistem kreatif di Parepare, yang menilai kesuksesan festival ini yang dipadukan dengan momen nonton bareng Piala Dunia membuktikan bahwa geliat ekonomi kreatif tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi. Fikri menambahkan bahwa sinergi antara komunitas kreatif dan dukungan penuh pemerintah daerah menjadi kunci utama. Menurutnya, setelah festival berakhir, langkah yang harus ditempuh adalah kolaborasi nyata dalam bisnis, penggunaan digitalisasi serta perluasan distribusi produk agar manfaatnya terasa dalam keseharian. Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung anak muda dan pelaku ekonomi kreatif di Parepare. Ia menekankan pentingnya ruang bagi generasi muda untuk berinovasi. Penutupan Celebes Creative Festival ini diharapkan tidak sekedar menjadi ajang show off atau pameran semata, melainkan menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang yang berkelanjutan bagi kemajuan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan.
8: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
9: Lintas Berita.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
10: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
11: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
10: Ikan apa mau nak makan?
11: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
10: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
12: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 1234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah di awal pekan ini edisi siar kami ya tanggal 13 Juli 2026 saya hadir lagi di ruang dengar Samsara semuanya menyapa pendengar lagu-lagu dangdut di 102,8 Mesra FM. Untuk acara ini atau siaran kami kalian juga boleh dengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Ada beberapa lagu dangdut akan hadir menemani Insamsera saat beraktivitas untuk pagi menjelang siang hari nanti.

102,8 Mister FM, perlahan namun pasti meninggalkan kita. Satu tembang lawas dari Ashraf dengan Gembala Cinta ya, sekaligus lagunya mengantar kita ke pukul 10 lewat 29 menit. Sebelum Ashraf tadi ada Cutrani dengan Cinta dari Seberang, juga ada Cinta Bandar Tasik Selatan. Dan baik yang samsara, berlanjut lagi kita ke lagu dangdut selanjutnya. Ini masih tembang lawas. Kali ini saya pilihkan satu dari Yunita Ababil dengan Trauma.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Mabat, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, para ulama. Demikian juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita yang telah mengajar kita dari kecil sampai sekarang. Kita juga hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh keluarga besar kita, baik yang almarhum maupun yang masih hidup, lebih khusus lagi kepada kedua orang tua kita, pasangan kita, dan kepada anak-anak kita. Lebih khusus lagi kepada seluruh yang mengurus masjid dari dulu sampai sekarang dan berwakaf di masjid dan berimpak di masjid ini. Inilah hadirin ya wala kulinatin sholihah Al-Fatihah. Ya kana mulu ya kana sahni shoma. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Pada pertemuan sebelumnya, Syekh Imamul Ghazali telah menjelaskan bahwa dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak tantangannya. Tantangan, ya, beliau di awal kitabnya itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti jalanan yang sangat sempit sekali, terjal, mendaki, dan banyak sekali tantangannya, banyak ancaman-ancamannya, sehingga banyak orang yang di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara serius, maka biasa berhenti di tengah jalan, ya. Seperti yang sering saya ceritakan, ada orang beribadah meniatkan diri untuk puasa Senin Kamis umpamanya. Awal-awalnya di bulan pertama lancar, bulan kedua mulai lupa, bulan keempat mungkin sisa satu kali satu minggu, di bulan kelima tidak pernah lagi. Ya, itulah yang dimasukkan oleh Imamul Ghazali, bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan serius, tantangannya luar biasa sekali. Ya, macam-macam tantangannya, boleh jadi dari diri sendiri motivasinya berkurang, boleh jadi karena pekerjaannya semakin membutuhkan, ya, energi yang besar sehingga tidak bisa lagi puasa Senin Kamis, ataukah karena sakit, ataukah karena keluarganya, ataukah karena pergaulannya, dan sebagainya. Macam-macam tantangan-tantangan ketika kita meniatkan diri untuk beribadah secara serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira pengalaman kita semua itu pasti berbeda-beda, ya. Dan kita semua mengakui bahwa tantangannya banyak. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa tantangan yang paling berat itu sesungguhnya adalah belajar, tantangan ilmu. Ya, banyak orang meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau belajar. Ya, sehingga ya ibadahnya tanpa ilmu. Ya. Nah, tantangan yang kedua adalah taubat. Hadirin jemaah Maghrib berbahagia, mengapa tantangan taubat ini perlu? Menurut Imam Al-Ghazali, karena banyak orang ya beribadah, ya meniatkan diri untuk beribadah, tetapi ternyata masih banyak dosa-dosanya yang belum ditobatkan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali bahwa perbuatan-perbuatan dosa itulah sesungguhnya yang menciptakan zulmah, ya, kegelapan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, kasawa. Ya, kasawa itu hati ini menjadi apa istilahnya itu, menjadi keras, ya. Nah, karena gelap, hatinya gelap, kemudian hatinya keras, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala itu agak susah untuk diterima. Nah, karena itu menurut Imam Ghazali, ya, maka syarat, ya, syarat utama ketika seorang hamba itu berniat untuk serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya itu adalah tobat. Nah, cara tobatnya itu sederhana, ya. Yang pertama adalah zikru ghayati kubhi zabi. Ya, mengingat betapa jeleknya perbuatan dosa itu. Itu yang pertama. Kalau umpamanya sering ya mencerita kejelekannya orang, maka jeleknya menceritakan aib itu yang diingat. Setelah itu azani zikru syiddati uqubatillahi taala wa alimi sakhatihi wa ghadabihi allazi la taqata laka bihi. Mengingat ya bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh kita, ya, maka pasti ukubah, ya, ancamannya atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan sangat besar, ya. Allazi la taqata laka bihi, yang kita tidak mungkin untuk menanggung siksaan yang sangat pedih dari dosa yang kita lakukan itu. Dan yang ketiga adalah zikru da'fika wa qillati hilatika bizalika. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan kita, ya, dalam menerima azab, ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan itu. Nah, beliau memberikan gambaran, ya, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran, kalau panasnya saja matahari kita tidak sanggup untuk, ya, menahan berlama-lama di panas matahari yang 40 derajat atau 50 derajat seperti di Mekah, ya. Ya, mana mungkin kita mampu untuk, ya, menahan panasnya naru jahannam. Nah, beliau menceritakan di sini, fa innamal la yahtamilu harra syamsi walat mata syurti. Ya. Kaifa yahtamilu harra nari jahannam. Nah, itu yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk malam ini saya akan membacakan tantangan yang ketiga, ya. Kalau tadi itu tantangan yang pertama adalah ilmu, tantangan yang kedua adalah dosa yang belum ditobatkan ataukah masih gemar untuk melakukan dosa, ya. Kemudian tantangan yang ketiga ini wal aqabatus salisatu wa hiya aqabatul awaiki. Tantangan yang ketiga ini adalah tantangan yang sifatnya kecenderungan kepada dunia, ya, al-awaik. Nah, beliau memberikan penjelasan, summa alaika ya talibal ibadati waqfaqakallahu bidabbil awaiki hatta tastaqima ibadatuka wa qad zakarna annal awaika arba'atun. Nah, Syekh Imamul Ghazali memberikan peringatan kepada kita, ya. Alaika ya talibal ibadah, wahai sekalian yang meniatkan diri untuk beribadah secara serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Bidabil awaiki, untuk mengurangi, ya, untuk melawan al-awaik, tantangan-tantangan yang sifatnya keduniaan ini. Ya, sebentar akan dijelaskan oleh Imam Ghazali apa yang dimaksud dengan al-awaik itu. Hatta tastaqima ibadatuka. Ya. Sehingga ketika seseorang itu sanggup untuk menghalau tantangan yang sifatnya keduniaan ini, tastaqima ibadatuka. Ya, seseorang itu akan menjadi istiqomah di dalam ibadahnya. Wa qad zakarna anna lawaika arba'atun. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tantangan-tantangan yang sifatnya keduniaan ini itu ada empat. Nah, yang mana yang pertama? Ahaduha ad-dunya. Yang pertama adalah yang berkaitan langsung dengan dunia. Ya. Wadabuha bitajarrudi anha wasuhdi biha. Dan caranya, ya, kata Imam Al-Ghazali, penjelasan Imam Al-Ghazali, bagaimana caranya ini persoalan-persoalan dunia ini tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitajarrudi anha wasuhdi biha. Itu dengan cara tajarrud. Ya. Tajarrud itu melepaskan ketergantungan terhadap dunia. Ya. Wa zuhdi biha, dan tidak terlalu mencintai dunia ini. Nah, ini sebentar nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wa innama lazimaka hadza at-tajarrud wa zuhdu li amrayni. Nah, oleh sebab itu, ya, wajib bagimu untuk melakukan dua hal ini. Nah, beliau memberikan penjelasan tambahan. Ahaduhuma, ya, salah satu di antara keduanya itu apa? Litastoki malakal ibadatu wa taksura. Ya. Agar supaya ketika kamu dapat, ya, menangkal pengaruhnya dunia ini, maka kamu akan sanggup, ya, untuk beribadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taksura, dan memperbanyak ibadahmu itu. Fa inna raghbata fid dunya tasghuluka zahiran wa batinan. Karena sesungguhnya mengharapkan lebih, ya, atau sangat mencintai dunia itu

itu sangat menginginkan sekali terkait dengan kehidupan dunia ini. Nah, kemudian beliau menjelaskan waqilamuhuma yamna'u 'anil ibadati, karena kesibukan seseorang itu terhadap aktivitas keduniaannya, yamna'u 'anil ibadati, maka secara realitas banyak orang ya tercegah di dalam melaksanakan ibadah. Nah, bainna nafsa wahidaton. Apa sebabnya? Karena sesungguhnya hati kita ini satu, ya. Diri kita ini satu, wal qalba wahidun, dan hati kita juga satu. Fa yastaghilu bi syai'in inqata'an bidhihi. Maka ketika seseorang itu disibukkan dengan sesuatu yang terkait dengan dunia itu, inqata'an bidhihi, maka ya maka keseriusannya untuk beribadah itu menjadi terputus. Ya, wa inna masalah dunia wal akhirah kamasali ad-durrataini. Ya, beliau memberikan perumpamaan bahwa dunia dan akhirat itu seperti seorang laki-laki yang memiliki dua istri. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalau ada orang laki-laki apa seorang laki-laki itu memiliki dua istri? Iza ardaita ihdahuma ashatta al-ukhra. Jika kamu ya lebih condong atau lebih mencintai salah satu dari istrimu itu, maka istrimu yang lain itu menjadi tidak suka. Nah, gitu dia gambarkan. Wa annahuma kal masyriqi wal maghribi. Dia juga menggambarkan bahwa dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat, berjauhan. Bikadri ma tamilu ila ahdihima ya aurata anil akhar. Nah, karena itu seseorang akan cenderung kepada salah satunya yang mengakibatkan ya salah satu yang lain itu menjadi terbengkalai. Nah, ini saya ingin menjelaskan bapak-bapak dan ibu-ibu penjelasan dari Imamul Ghazali ini terkait dengan bahwa tantangan terbesar bagi kita umat Islam itu ketika ingin serius beribadah itu tantangan dunia, jamaah-jamaah lino, persoalan lino, dia kacau puna. Ya, jadi apa mula motoki, ya lino nadi pikiriki, letu matu. Ya, jam 11, jam 12, linumu pada pikiriki. Ya, dan itu tergantung dari tingkat keterlibatan kita itu dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, seseorang yang di dalam pekerjaannya itu membutuhkan kehadirannya, pikirannya, gagasan-gagasannya, bahkan tidak jalan suatu pekerjaan itu nakudi gagai bi alena inir muatang ya ini ya manuki sesa ki makoko he tapi pikir kini no? Ya nakudi ki gaga di najaji yang majamangi di jamai ya nakudi di jamai yang majamangi di gosle Mijame-jame-jamangnya, mipikiri ke mater teru, ya. Narapi ni waktu nama sempat, dia puni lobo. Jadi mau tangi. Ya. Sehingga, ya, sehingga, inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa tantangan bagi umat Islam itu, ya, ketika dia mau serius beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah persoalan dunia, dan itu dari dulu ya, dari dulu kejadiannya begitu-begitu terus ya. Nah, kuang kepada angkang ya, kalau ada pedagang ia pernah janji dan kangen anak kuang kai masih seset ya, silat dei mimani, silat dei bagai waktuna pikirana ya, kemudian perhatiannya, konsentrasinya

ya, untuk mengurus usahanya itu dengan dibandingkan dengan berlama-lama secara khusyuk, secara serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ada beberapa contoh-contoh ya yang dijelaskan oleh kitab-kitab yang lain itu ya terkait dengan bagaimana menyikapi hal yang seperti ini. Apakah ada solusi? Bagaimana solusinya supaya ni jama-jama linoi nyurus idangkangangi ya nakko guri mencaji guri dengan baik, nakko pegawai dia menjadi pegawai yang baik dan sebagainya dengan seluruh profesi yang berbeda-beda itu, bagaimana solusinya supaya jadi jama-jamangi jadi toiro linoi? Nah, Imam Al-Ghazali ada dua solusi yang beliau tawarkan kepada kita. Nah, begitu Ustaz itu. Solusinya itu apa? Yang pertama, at-tajarrudi anha waz-zuhdi. Tajarrud itu jangan menjadikan dunia itu sebagai satu-satunya sebab ya yang mendatangkan keuntungan kepada kita. Ya, jangan dijadikan sebab. Contoh ya, kan ada pendapat nak kodenu jama dega gadoidu. Nah, itu ubah ya, kita ubah itu mindset kita terkait dengan kata-kata itu ya. Jangan menjadikan pekerjaan itu yang mendatangkan keuntungan. Ubah, kita ubah itu bahwa majamaki ya, tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jadi persoalan niat. Pakanjaki lo niatnya. Kita beribadah tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Ya, bukan menjadi istilahnya lino bawang. Jadi dipakanjaki lo niatnya. Kemudian yang kedua, persepsi kita itu terhadap rezeki ya, bahwa kalau tidak bekerja maka tidak ada rezeki. Ubah itu. Ya, ubah. Kita bekerja dalam rangka apa? Mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai beribadah lagi. Ya. Jadi dirubah lagi. Jadi kan jangan sampai seperti itu pandangannya. Nah, kau dengar jam pada biasa nak kau naceri gitu matu apa? Monrok kau dengar jam? Oh, ya biasa nak kau biasa hajiku. Oh, nak kau sibuk ni mac jam Lena. Makanya ni monrok kau. Oh, mencaci tukut tu matu. Nak kau kutuk tu dega kau melulu. Ya, ah begitu. Ya, tetapi itu cuma motivasi itu ya, motivasi. Nah, itu yang harus dirubah persepsinya. Jadi, yang pertama adalah diniatkan ibadah. Yang kedua adalah, sikap kita terhadap rezeki itu. Bahwa rezeki itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan. Ya, persoalan kita bekerja, ya, itu adalah kewajiban bagi kita yang harus dilakukan untuk menjadi jembatan datangnya rezeki halal itu. Tetapi rezeki halal itu kita bisa dapatkan bukan satu-satunya karena pekerjaan kita. Ya, sehingga kalau ada hasilnya maka selalu kita sangkakan bukan karena jagoku berbisnis. Nah, itu. Kalau ada hasilnya, selalu kita sandarkan bahwa ini adalah rezeki halal yang diamanahkan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika keuntungannya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak menjadi stres ya, kita tidak menjadi stres. Mengapa? Karena tugas kita hanya bekerja. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kira-kira. Ya.
sehingga sekali lagi kalau rezeki itu ya, rezeki itu tidak lagi menjadi milik kita, itu juga kita tidak stres. Nah, itu yang disebut dengan tajarrub. Kita melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya sebab, ya, sebab yang mendatangkan keuntungan dunia bagi kita. Jadi tugas kita hanya sekedar bekerja saja. Mengapa bekerja? Perintahnya pun Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ketika kita bekerja, kita beribadah. Nah, kalau kita beribadah, apapun yang kita lakukan itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan berapa rezeki yang kita dapatkan, urusan apa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendapatkan ya rezeki sesuai dengan ekspektasi kita, kita bersyukur, tetapi tidak berlebih-lebihan. Tetapi ketika kita kehilangan harta yang kita miliki atau keuntungan yang kita miliki, kita tidak sedih ya dengan berkurangnya harta yang kita miliki. Ya, itu yang disebut dengan tajarrud. Tajarrud. Jadi apa? Itu kan berbeda Bapak-bapak ya, berbeda. Berbeda kalau ada orang ya tulilino minawanawai. Pokoknya pamula moto gangkana matinro paimeng ya, lino bawa materu-teru. Dek gagaironwe. Dek gagaironia madecenge. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ketika kurang pembelinya stres sih. Ya. Hai, magri kejadian ini. Angka si kapal lawa-lawa dan kangangi. Hai, mak. Hai, dijaji toh. Jero bali tokoku angka si witana asiran-siran wai. Angka si witana ampo peje garam. Toh mengapa agak sabana karena lino bawananawai ya. Kalau berpikir seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, itu tajarrud, lepaskan itu semua. Tugasmu majamamu bekerja saja ya, apapun hasilnya ya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, gitu Bapak-bapak. Ya, jadi itu beda ya. Berarti kalau ya bedanya orang yang tidak tajarrud itu menurut Imam Al-Ghazali, kalau kurang rezekinya streski. Ya, kalau ada yang minta kikirki. Aja yolo. Ya, aja yolo. Depan si agak pendapatan iso contoh ya. Aja yolo. Mega umpo melo dibiayai. Nah, roh. Nah. Engkau pokoknya pengurus masjid raya minta sumbangan ya, minta sumbangan aja ya lo, engkau masih jipuro sumbang naik macam-macam alasannya ya, datang orang tuanya ya, ada SMS-nya orang tuanya, kirim dulu amuna ya, dia pura-pura ni baja ni wajah listri magi ni roindo magi ni roindo. Nasi lalona puru kiringi dah tak pacapui. Nah. Oh ngapa? Hatinya beda Pak ya. Sikapnya itu menyikapi dunia berbeda dengan yang seperti dijanjurkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Tajarrud. Ya. Tajarrud. Dia tidak tajarrud. Kalau dia tajarrud, maka dai ai. Nakumilo doi mendokna ya. Dia uang ibunya tidak meminta atau tidak minta dia kasih. Mengapa? Selalu beranggapan bahwa ini rezekinya ya. Ini jatahnya saya punya ibu. Ini jatahnya saya punya bapak. Ini jatahnya masjid raya. Ini jatahnya pondok pesantren. Ini jatahnya apa? Apa itu? Oh. Cuma berkah. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu ya, orang yang memiliki ya, orang yang memiliki dunia, memiliki apa, harta apa dan sebagainya ya, kalau dia tajarrud itu dia sangat senang sekali ketika membagikan rezekinya.
Nah, bapak-bapak bisa bertanya kepada diri masing-masing. Ya, nak kumariola dek ni mak bere berarti engkan itu tajarute. Ya, sesuai dengan sarannya tadi Imam Al-Ghazali. Tetapi nak kumacaiki nak kumabereki, ah berarti harus latihan-latihan lagi, latihan. Ya, sikap hati yang berubah. Ya. Ya. Disesuaikan juga dengan kemampuan aja tore ke makada se di juta pendapatan nek bere mane ini padong-dong ale itu sana. Diukur ki ya bahwa dari rezeki kita itu ada untuk kita, ada untuk istri, ada untuk anak, ada untuk orang tua, ada untuk tetangga-tetangga, ada untuk ditabung ya. Wakini ya roh. Nah berarti dari 1 juta itu ya 20 nasibu. Enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Oh, dari 1 juta itu 50 nasibu. Enggak apa-apa. Daripada ya, daripada angke kuat itu makanya nak kupas susi kurat sih. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti dia masih dia apa namanya masih dipenjara ya, masih dipenjara oleh hartanya. Nah, kalau dia dipenjara oleh hartanya maka dia dipenjara oleh dunia. Nah inilah yang di inilah yang di apa yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini ya, bahwa sikap kita itu terhadap dunia itu sesungguhnya yang mengganggu konsentrasi kita istiqomah di dalam beribadah ya. Tapi kalau kita niatkan semua yang kita lakukan sekalipun itu bisnis, bapak-bapak dan ibu-ibu berdagang ya, mengajar, menjadi pegawai, menjadi apa saja ya, itu diniatkan ibadah ya, maka dunia itu perlahan-lahan tidak memenjarakan hati kita ya, tetapi menjadi sebuah kesenangan ketika yang kita miliki itu ya dibagikan kepada orang lain. Ah, jadi itu saya kira ciri-cirinya itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nak ko angkani pole romarioe ya, ketika mak bere berarti ya engkani irolinoi pelan-pelan di naganggulak deki ya. Nah itu saya kira itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Kemudian yang kedua ya, yang kedua satu tajarrud melepaskan, dan yang kedua adalah az-zuhud. Nah ini zuhud ini saya ingin memberikan kisah ya, kisah tentang zuhud itu. Seperti Abdurrahman bin Auf ya, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang termasuk al-asyara al-wasyara ya. 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mendapat berita gembira pada waktu dia masih hidup ya. Apa berita gembiranya itu? Tuo mupi, coba enggak apa-apa. Tuo mupi ini padan ni kepung ya. Sudah dapat informasi dari Rasulullah bahwa ini nanti orang-orang ini penghuni surga. Coba enggak apa-apa. Lagi sedihnya roh. Tuo mupi, ya sehat mupi. Nangke informasi boleh Nabi tahu kena lisis surga mana kematu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasulullah yang mendapatkan itu berita gembira itu tadi al-asyara al-mubasyara. Nah, apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan Abdurrahman bin Auf itu sebagai salah satu sahabat Rasulullah dari kelompok al-asyara al-mubasyara tadi itu. Nah, ternyata ada satu kelebihannya yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu yang jarang dimiliki oleh sahabat Rasulullah. Ya, apa kelebihannya? Dia sangat dermawan sekali. Ya, coba yang ke bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, saking dermawannya itu, yang pertama Abdurrahman bin Auf itu pekerja keras. Ya, dia profesional, seorang profesional, pebisnis yang profesional. Ya, mengapa dia pebisnis profesional? Diceritakan di dalam sejarah itu Abdurrahman bin Auf dia sudah kaya ketika berada di Mekah.
Tetapi ketika dia hijrah ke Madinah, ya manenna iro orang parana digenati. Ya bayangkan, ya. Digenati iro orang parana. Double kosong kira-kira nasib pandemi. Tidak ada bawa ke Madinah waktu hijrah. Nah, waktu datang ke Madinah, dia dipersaudarakan oleh sahabat Ansar, ya. Sa'id bin Waqqas kalau tidak salah, ya. Dia dipersaudarakan. Nah, sahabatnya Ansar ini mengatakan begini, ya. Saya punya dua istri, pilih salah satu di antara dua istri saya itu yang kamu sukai. Ya, kalau sudah kamu tunjuk istri yang kamu sukai, saya akan talak dan mau kamu nikahi. Coba. Kemudian ini ada rumah saya, ya, toko saya, harta saya. Ya, kamu bagi dua, kita bagi dua. Ambil sebagian untuk kamu, saya juga sebagian untuk saya. Nah, bagi dua, ya, Pak, coba yang gitu. Tapi agak nasi Abrahim mengauk. Ya, terima kasih saudara, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap kamu dan seluruh harta-hartamu. Ya, enggak usah kamu kasih saya istrimu itu, enggak usah kamu talak. Hartamu itu enggak usah kamu kasih saya. Coba apa ya? Tunjukkan saya di mana pasar Madinah. Pasar nasapa, Pak? Kasih tahu saya di mana letaknya pasar Madinah itu. Nah, disitulah dia membangun bisnisnya. Ya, mulai dari nol, ya. Nanti Bapak bisa baca itu sejarah bisnisnya Abraham Mingaup itu, mulai dari nol dan menjadi kaya raya sekali. Ya, suatu ketika terjadi perang Badar, ya. Perang Badar itu diceritakan Abraham Mingaup itu menyumbangkan sekitar 700 unta penuh dengan barang-barang. Ya. Jadi ada makanan, ada pakaian, barang-barang dagangan, Pak. Ya, 700, bayangkan 700. Kira-kira kalau 700 itu bandingannya sekarang, ya mungkin sekitar 200 atau 200 juta lisekna ya Ronwe. Ya. Nah, sumbangan mana ini? Ya, 700. Nah, ini nak kemakrobaki. Nak kemakrobaki. Sek di sapi dibagi 7. Abraham yang mau. Ya, nah sumbangan mana yang 700 ya? Penuh dengan barang-barang. Ya, itu suatu ketika itu. Nah, contoh kedua, ketika terjadi perang Uhud, ya kalau tidak salah, Badar Uhud, dia menyumbangkan hartanya itu sekitar 40 ribu dinar. Bes, 40 dinar, Pak. Satu dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram satu dinar. Berarti kali 40 sekitar 170 kilo emas. Ya, kalau dikali sekarang dengan rupiah berapa, Pak, harga rupiah antang? 1.900.000, ya. 1.900.000 kali 170 berapa, Pak Tasrif? Ya, sekitar 300 M. Eh? 323. Jenggo. 170 kilo sumpah. Jadi karena kemauannya ini Abdul Rahman bin Auf, ya, sehingga dia disampaikan oleh Aisyah kalau tidak salah, ya, atau siapa sahabat dari Rasulullah mengatakan bahwa satu ketika Nabi bercerita kepada saya bahwa Abraham bin Auf itu dia akan merangkak masuk surga. Ya, maksudnya merangkak itu ya tidak perlu lagi jalan. Tidak perlu jalan, saking mudahnya itu masuk surga. Nah, itu Bapak-bapak, itulah suhud. Nah, jadi yang dimaksud dengan suhud itu seperti itu. Ya. Yero doina orang parana aku milih mana? Aku milih mana? Dia namun reko atinna. Itu suhut itu. Kira-kira peko giro lati yero. Nah, kau ini ya latihan lo pun pakai sebab tulini reke mupi. Yero dia na reke.
Tetapi butuh latihan ya. Nah, latihannya tadi itu seperti ya tahapan yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu adalah tajarrud dan zuhud. Tajarrud itu melepaskan ya. Ayu buanu ladai ya. Ayu mencerni ladai. Kemudian yang kedua aja umponro ya orang para nukotin. Nah, begitu yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Nah, itulah sebabnya dia katakan Imam Ghazali memang sekarang ini berat sekali menjalani dunia ini. Seperti nakudua benita. Toh? Dia gambarkan di sini. Ya, seperti dua istri. Nakko niloi bulana ya resedie, macai sedie. Ya, nilosi sedie, macai sedie. Begitu itu. Jadi kalau tidak cerdas menyikapi dunia ini, maka silat deki mami. Tuli nanu kiro linoi. Tuli agak senero. Na penjara ki. Tidak bisa ki keluar dari situ. Sehingga tuliar ini nawai. Nah, karena saking persentase pikiran kita itu terhadap dunia, sehingga mungkin 90% lisik no tata si bawah tita lino. Nah, karena itu tidak ada lagi urusan-urusan ya akhirae dengan silolongan. Nah, inilah yang diceritakan oleh Imam Ghazali ya, bahwa tantangan beribadah secara serius bagi umat Islam itu satu ya, makutui makguru toh meloi makanja ibadahnya tetapi makutui makguru. Yang kedua, napuji mapugok dosai nadik natobakangi. Dan yang ketiga, dia terkurung oleh urusan-urusan dunia sehingga waktu untuk beribadah semakin tipis. Nah, saya kira Bapak-bapak ini juga menjadi tantangan bagi saya. Jadi bukan saja Bapak-bapak ya yang menjadi tantangan, saya juga ya susah keluar dari seperti ini. Kalau ada yang bisa keluar seperti ini secara cepat ya, secara cepat jago ya. Jago. Nah, karena itu yang penting misengi olot teorina ya. Kita tahu dulu teorinya dan secara perlahan bahwa memang harus ada waktu yang disiapkan untuk beribadah dengan serius. Jangan hanya yang kita seriusi itu adalah urusan dunia, tetapi persoalan ibadah selalu menjadi lima menit itu ya. Lima menit atau kama sikir ki mate kopi ya. Dia pernah capu tasbih ya, tasbih seratu makanya mate koni. Saya kira demikian Bapak-bapak, mari kita berdoa. Kita kirimkan Al-Fatihah khusus kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, syakirin, alhamdulillah, yuafin, umikafin, masjidah, rabbana, alaqal, alhamdulillah, kama yang bagi dijalali, wajib, walazim, sultani. Allahumma salli ala nuri, ala nar, wa sirri, wa sarra, wa turi, akil, lagi, ala mitahi, bahwa, yasar, sayyidina Muhammadin Mukhtar, wa alila tahar, wa sahabila, khayar, ala minilah, ibadali. Allahumma yassir lana umurana, fi dunia, wal akhirah, wa inna la zikirika, wa syukrika, husni ibadatika. Allahumma gafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Isyril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fikil akhirati wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Tutup Trebes Kreatif Festival 2026, Wali Kota Parepare dan Ketua Umum ICCN sepakat jadikan kreativitas sebagai motor ekonomi daerah.
3: Bahwa ini adalah bukan hari akhir, tapi justru pembuka bagaimana ekonomi kreatif, energi kreativitas akan terus bergerak membersamai kita semua, bukan hanya di Kota Parepare, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi bahkan sepulau Sulawesi. Boleh tepuk tangan. Kita ingin gerakan bahwali kreativitas ini dari das. Kita sepakat bahwa Indonesia ini dengan keragamannya ini punya potensi menjadi juara dunia kreatif, karena syarat menjadi kreatif itu adalah keberagaman. Kita punya 17.000 pulau, 1.300.
2: Sengketa lahan marak, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare ingatkan tertib administrasi dan aturan klaim tanah garapan.
4: Ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10-20 tahun, kemudian saya tidak salah ini, kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di, apa namanya?
5: Milikan, sertifikat.
4: Diberikan, apa namanya, ke apa namanya, penguasaan lahan. Di penguasaan lahan dulu oleh pemerintah kelurahan. Kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan apa namanya kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya di bahasa pertanahan. Mungkin pada saat penguasaan
2: mitigasi banjir dan ancaman kebakaran lahan di Parepare, BPBD dan Damkar tetap koordinasi.
6: Memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini, karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah, dianggap.
2: Mengenal Pasire, Kolektif Indonesia, gerakan berdampak untuk perekonomian dan pendidikan di Sulawesi Selatan.
7: Pasire itu adalah ruang untuk teman-teman yang mau bergerak dan berdampak bersama. Makanya kami gunakan kata Pasire Kolektif Indonesia, gerakan berdampak bersama. Dan di Pasire itu, gerakan-gerakan yang kami lahirkan itu ada di bidang kesenian, bidang sosial, budaya, dan pendidikan, ada konservasi dan lingkungan, dan ada pariwisata. Jadi yang dilakukan selama ini di Pasire itu adalah bagaimana kita berusaha melarikan karya-karya untuk membangun perekonomian. Salah satunya itu mengolah limbah-limbah atau peluang-peluang.
2: Kunjungi Parepare, Ketua Umum ICCN Tubagus Fikri Sikarasatari tekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, komunitas kreatif.
8: Itu ada yang rumusnya namanya 3C. C yang pertama adalah connect, terkoneksi. Hari ini teman-teman, mungkin ada yang satu sama lain baru tahu, betul? Oh ternyata ada di Parepare yang ngurusin lingkungan, ngurusin sampah, ada pariwisatanya, ada pencipta alam, ada kria yang ngurusin rajutnya, kemudian ada literasinya, dan banyak lagi. Tapi posisi C pertama ini akan mubazir, jatuhnya zolim buat kita kalau nggak kita berangkatkan ke C yang kedua. Yaitu kolaborasi.
0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, ajang Selebes Kreatif Festival 2026 di Kota Parepare resmi ditutup pada Sabtu kemarin. Festival yang dipusatkan di lapangan di Makassar ini menjadi bukti geliat ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Penutupan Selebes Kreatif Festival 2026 berlangsung meriah. Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikarasatari dalam sambutannya menyebut Parepare telah berhasil menciptakan ruang inspiratif bagi warganya.
3: Bahwa ini adalah bukan hari akhir, tapi justru pembuka bagaimana ekonomi kreatif, energi kreativitas akan terus bergerak membersamai kita semua, bukan hanya di Kota Parepare, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi bahkan sepulau Sulawesi. Boleh tepuk tangan. Kita ingin gerakan bahwali kreativitas ini dari das. Kita sepakat bahwa Indonesia ini dengan keragamannya ini punya potensi menjadi juara dunia kreatif, karena syarat menjadi kreatif itu adalah keberagaman. Kita punya 17.000 pulau, 1.300 tradisi, 700 bahasa, 300 etnik grup, dan ini semua teradministrasi di 514 kabupaten kota. 514 ya Pak Wali ya. Jadi tadi saya bilang ke kawan-kawan di jaring pada saat diskusi sebelumnya, jadi kalau Indonesia mau kreatif, Pare-Pare harus kreatif. Gak mungkin Indonesia kreatif kalau Pare-Pare tidak kreatif, kurang lebih gitu Pak Wali.
2: Sementara itu Wali Kota Pare-Pare Tasmin Hamid menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung penuh kegiatan kreatif. Tasmin menyebut keberhasilan festival ini juga diukur dari kebahagiaan para pelaku UMKM yang terlibat.
5: Kuncinya, kalau ingin membuat event di Kota Pare-Pare, pelaku UMKM harus tersenyum, ya kan? Kalau tidak tersenyum berarti, wah, ada yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu sekali lagi, terima kasih kepada Adinda, Andi, kalau saya panggil Andis, iya, nama gaulnya itu Andis, dan seluruh panitia yang telah membuat kegiatan ini, tentu semoga ke depan membuat kegiatan yang jauh lebih besar lagi. Kalau hari ini yang didatangkan Ketua Umum ICCN, ya kan, nanti kalau bikin lagi acara, Ketua Umum pasti wajib hadir lagi. Dan bawa menterinya hadir juga ke sini. Gimana, Tom?
2: Dengan meraihnya festival yang diharapkan, semangat kolaborasi komunitas kreatif di Sulawesi Selatan terus terjaga guna mendukung target Pare-Pare sebagai kota kreatif berskala nasional dan internasional. Insan Mesra DPRD Kota Pare-Pare minta masyarakat untuk lebih peduli terhadap tertib administrasi kepemilikan tanah dan menghindari konflik hukum. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pare-Pare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menyebut kelalaian dalam menjaga dokumen dan membiarkan lahan terlantar menjadi pemicu utama munculnya klaim dari pihak lain. Terkait maraknya pertanyaan warga mengenai batas waktu penggarapan lahan agar bisa disertifikatkan, Dr. Kamaluddin menjelaskan bahwa penguasaan lahan minimal 10 hingga 20 tahun memang bisa diajukan hak miliknya, namun harus melalui verifikasi ketat.
4: Ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10 sampai 20 tahun, sebenarnya sih tidak salah ini, kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di, penguasaan lahan, di penguasaan lahan dulu, oleh pemerintah kelurahan, ya. Kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya di bahagian pertanahan. Mungkin pada saat penguasaan lahan muncul juga nanti pajak di situ PBB-nya. Tapi ini bukan menjadi bukti kepemilikan ya. Pajak PBB itu sebagai bukti bahwa menempati lahan itu sehingga diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Jadi dokumen-dokumen seperti PBB, penguasaan lahan, itulah yang nanti dibawa oleh yang bersangkutan itu menuju ke kantor kelurahan dan kecamatan, BPPAT, kemudian mendapatkan persetujuan untuk dilanjutkan ke BPN untuk diterbitkan kepemilikan hak milik.
2: Lebih lanjut, Dr. Kamaluddin mengingatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB bukanlah bukti mutlak kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti penguasaan atau garapan fisik di lapangan. Pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN dipastikan akan meneliti dan memverifikasi dokumen secara cermat guna memastikan lahan tersebut tidak memiliki pemilik sah sebelumnya. Insan Mesra, pemerintah Kota Pare-Pare terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi bencana di tengah peralihan musim saat ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPD Pare-Pare, Erik, menegaskan keberhasilan mitigasi bencana di Pare-Pare berkat konsistensi normalisasi sungai. Meski demikian, memasuki masa peralihan musim, ancaman kebakaran lahan kini menjadi perhatian serius petugas di lapangan.
6: Memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah dianggap.
2: Erik menambahkan layanan darurat 112 atau 119 kini telah mengintegrasikan tim BPBD, Damkar, dan Medis untuk melayani warga 24 jam. Masyarakat diminta untuk tidak menyalahgunakan layanan ini agar petugas dapat memberikan bantuan secara maksimal. Insan Mesra, ajang Selebes Kreatif Festival 2026 di lapangan Makassau masuki hari ke-8 kemarin. Salah satu komunitas yang menarik perhatian pengunjung adalah Pasere Kolektif Indonesia. Pasere Kolektif Indonesia hadir di CFF dengan membawa misi pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Founder sekaligus ketua Pasere Riyadi menjelaskan bahwa organisasinya bergerak di bidang sosial, pendidikan, hingga lingkungan.
7: Pasere itu adalah ruang untuk teman-teman yang mau bergerak dan berdampak bersama. Makanya kami gunakan kata Pasere Kolektif Indonesia, gerakan berdampak bersama. Dan di Pasere itu gerakan-gerakan yang kami lahirkan itu ada di bidang kesenian, bidang sosial budaya dan pendidikan, ada konservasi dan lingkungan, dan ada pariwisata. Jadi yang dilakukan selama ini di Pasere itu adalah bagaimana kita berusaha melarikan karya-karya untuk membangun perekonomian. Salah satunya itu mengolah limbah-limbah atau peluang-peluang yang ada sebenarnya yang bisa menjadi nilai jual. Itu kalau untuk di Ardang Entertainment-nya. Kalau untuk sosial budaya dan pendidikan, kami bekerja sama dengan beberapa kampus, terutamanya BINUS University Jakarta, untuk membantu kampung-kampung 3T yang terpencil, yang susah jaringan. Kami usahakan untuk bantu, salah satunya nanti program selesai ini, kami punya target 3 kampung yang ada di Sulawesi Selatan untuk didatangi dan diberikan bantuan laptop.
2: Riyadi menambahkan kehadiran mereka di CCE bertujuan untuk memperluas kolaborasi dengan komunitas di Parepare dan mengajak masyarakat lebih mencintai produk lokal. Ia berharap event ini terus digelar setiap tahunnya untuk mendukung potensi kreativitas daerah. Bagi insan mesra yang ingin berkolaborasi atau memantau aksi sosial Pasere, silakan kunjungi akun Instagram @PasereKolektifIndonesia. Insan Mesra Geliat Ekonomi Kreatif di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren positif. Pada Sabtu 11 Juli 2026, Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikara Satari hadir langsung dalam temu komunitas di Teras Sempang Parepare. Dalam kunjungannya ke Parepare, Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikara Satari menegaskan bahwa kunci utama kemajuan ekonomi kreatif nasional terletak pada sinergi di daerah. Fikri menyebut Indonesia tidak akan menjadi juara dunia kreatif jika komunitas di tingkat kabupaten dan kota seperti Parepare tidak bergerak secara kolektif. Fikri memperkenalkan rumus 3C yakni connect, collaborate, dan sinergi sebagai panduan bagi penggerak kreatif agar gerakan mereka lebih terukur dan memiliki dampak nyata.
8: Itu ada yang rumusnya namanya 3C. C yang pertama adalah connect, terkoneksi. Hari ini teman-teman, mungkin ada yang satu sama lain baru tahu, betul? Oh ternyata ada di Parepare yang ngurusin lingkungan, ngurusin sampah, ada pariwisatanya, ada pencipta alam, ada kria yang ngurusin rajutnya, kemudian ada literasinya, dan banyak lagi gitu. Tapi posisi C pertama ini akan mubazir, jatuhnya zolim buat kita kalau enggak kita berangkatkan ke C yang kedua, yaitu kolaborasi. Karena sejatinya teman-teman, orkestrasi dari gerakan kita adalah memastikan siapa melakukan apa, bagaimana dan kapan, dan kemudian sinergi di balik itu semua gitu.
2: Selain memberi arahan, Fikri juga menyoroti pentingnya peran Hexahelix yang melibatkan komunitas, pemerintah hingga media untuk memperkuat ekosistem kreatif nasional. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang bagi Fikri untuk menyerap aspirasi langsung dari komunitas kreatif yang hadir dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi

102,8 Nusar FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Nusar FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan salat asar, dipersilakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang kasih dirikan hingga kelarnya nanti acara ini. Namun jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Sebelum kita hadirkan beberapa komersial berikut ini untuk kita hadirkan hanya di 102,8 Mesra FM.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

Kita melanjutkan pengajian kita, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, para ulama. Demikian juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita yang telah mengajar kita dari kecil sampai sekarang. Kita juga hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh keluarga besar kita, baik yang almarhum maupun yang masih hidup. Lebih khusus lagi kepada kedua orang tua kita, pasangan kita, dan kepada anak-anak kita. Lebih khusus lagi kepada seluruh yang mengurus masjid dari dulu sampai sekarang dan berwakaf di masjid dan berimpak di masjid ini. Ila hadzihi wa ala kulli natin sholiha al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Pada pertemuan sebelumnya, Syekh Imamul Ghazali telah menjelaskan bahwa dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak tantangannya. Tantangan, ya, beliau di awal kitabnya itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti jalanan yang sangat sempit sekali, terjal, mendaki, dan banyak sekali tantangannya, banyak ancaman-ancamannya, sehingga banyak orang yang di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara serius, maka biasa berhenti di tengah jalan, ya. Seperti yang sering saya ceritakan, ada orang beribadah meniatkan diri untuk puasa Senin Kamis umpamanya. Awal-awalnya di bulan pertama lancar, bulan kedua mulai lupa, bulan keempat mungkin sisa satu kali satu minggu, di bulan kelima tidak pernah lagi. Ya, itulah yang dimasukkan oleh Imamul Ghazali, bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan serius, tantangannya luar biasa sekali. Ya, macam-macam tantangannya, boleh jadi dari diri sendiri motivasinya berkurang, boleh jadi karena pekerjaannya semakin membutuhkan, ya, energi yang besar sehingga tidak bisa lagi puasa Senin Kamis, ataukah karena sakit, ataukah karena keluarganya, ataukah karena pergaulannya, dan sebagainya. Macam-macam tantangan-tantangan ketika kita meniatkan diri untuk beribadah secara serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira pengalaman kita semua itu pasti berbeda-beda, ya. Dan kita semua mengakui bahwa tantangannya banyak. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa tantangan yang paling berat itu sesungguhnya adalah belajar, tantangan ilmu. Ya, banyak orang meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau belajar. Ya, sehingga ya ibadahnya tanpa ilmu.
Nah, tantangan yang kedua adalah taubat. Hadirin jemaah Maghrib berbahagia, mengapa tantangan taubat ini perlu menurut Imam Al-Ghazali? Karena banyak orang ya beribadah ya, meniatkan diri untuk beribadah, tetapi ternyata masih banyak dosa-dosanya yang belum ditaubatkan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali bahwa perbuatan-perbuatan dosa itulah sesungguhnya yang menciptakan zulmah, ya, kegelapan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua kasawa, ya, kasawa itu hati ini menjadi apa istilahnya itu, menjadi keras, ya. Nah, karena gelap, hatinya gelap, kemudian hatinya keras, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala itu agak susah untuk diterima. Nah, karena itu menurut Imam Ghazali ya, maka syarat ya, syarat utama ketika seorang hamba itu berniat untuk serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya itu adalah tobat. Nah, cara tobatnya itu sederhana, ya. Yang pertama adalah zikru gayati kubhizabi, ya, mengingat betapa jeleknya perbuatan dosa itu. Itu yang pertama. Kalau umpamanya sering ya mencerita kejelekannya orang, maka jeleknya menceritakan aib itu yang diingat. Setelah itu azani zikru syiddati uqubatillahi taala wa alimi sakhatihi wa ghadabihi allazi la taqata laka bihi, mengingat ya bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh kita ya, maka pasti ukubah ya, ancamannya atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan sangat besar, ya. Allazi la taqata laka bihi, yang kita tidak mungkin untuk menanggung siksaan yang sangat pedih dari dosa yang kita lakukan itu. Dan yang ketiga adalah zikru da'fika wa qillati hilatika bizalika. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan kita ya, dalam menerima azab ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan itu. Nah, beliau memberikan gambaran ya, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran, kalau panasnya saja matahari kita tidak sanggup untuk ya menahan berlama-lama di panas matahari yang 40 derajat atau 50 derajat seperti di Mekah ya. Ya, mana mungkin kita mampu untuk ya menahan panasnya naru jahannam. Nah, beliau menceritakan di sini fa innamal la yahtamilu harra syamsi walat mata syurti. Ya. Kaifa yahtamilu harra nari jahannam. Nah, itu yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk malam ini saya akan membacakan tantangan yang ketiga ya. Kalau tadi itu tantangan yang pertama adalah ilmu, tantangan yang kedua adalah dosa yang belum ditobatkan ataukah masih gemar untuk melakukan dosa ya. Kemudian tantangan yang ketiga ini wal aqabatus salisatu wa hiya aqabatul awahiki. Tantangan yang ketiga ini adalah tantangan yang sifatnya kecenderungan kepada dunia ya, al-awahik. Nah, beliau memberikan penjelasan summa alaika ya talibal ibadati
Waqfaqakallahu bidabbil hawaiki hatta tastaqima ibadatuka wa qad zakarna annal hawaika arba'atun. Nah, Syekh Imamul Ghazali memberikan peringatan kepada kita, ya. Alaika ya talibal ibadah, wahai sekalian yang meniatkan diri untuk beribadah secara serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Bidabil hawaiki, untuk mengurangi, ya, untuk melawan al-awaik, tantangan-tantangan yang sifatnya keduniaan ini. Ya, sebentar akan dijelaskan oleh Imam Ghazali apa yang dimaksud dengan al-awaik itu. Hatta tastaqima ibadatuka, ya, sehingga ketika seseorang itu sanggup untuk menghalau tantangan yang sifatnya keduniaan ini, tastaqima ibadatuka, ya, seseorang itu akan menjadi istiqomah di dalam ibadahnya. Wa qad zakarna anna lawaika arba'atun. Nah, kemudian Imamul Ghazali menjelaskan bahwa tantangan-tantangan yang sifatnya keduniaan ini itu ada empat. Nah, yang mana yang pertama? Ahaduha ad-dunya. Yang pertama adalah yang berkaitan langsung dengan dunia. Ya. Wadabuha bitajarrudi anha wa zuhdi biha. Dan caranya, ya, kata Imam Al-Ghazali, penjelasan Imam Al-Ghazali, bagaimana caranya ini persoalan-persoalan dunia ini tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitajarrudi anha wa zuhdi biha. Itu dengan cara tajarrud. Ya. Tajarrud itu melepaskan ketergantungan terhadap dunia. Ya. Wa zuhdi biha, dan tidak terlalu mencintai dunia ini. Nah, ini sebentar nanti dijelaskan oleh Imamul Ghazali. Wa innama lazimaka hadza tajarrud wa zuhdu li amrayni. Nah, oleh sebab itu, ya, wajib bagimu untuk melakukan dua hal ini. Nah, beliau memberikan penjelasan tambahan. Ahaduhuma, ya, salah satu di antara keduanya itu apa? Litastoki malakal ibadatu wa taksura, ya, agar supaya ketika kamu dapat, ya, menangkal pengaruhnya dunia ini, maka kamu akan sanggup, ya, untuk beribadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taksura, dan memperbanyak ibadahmu itu. Fa inna raghbata fid dunya tasghuluka zahiran wa batinan, karena sesungguhnya mengharapkan lebih, ya, atau sangat mencintai dunia itu, ya, tasghuluka zahiran wa batinan, maka itu akan membuat kamu sibuk luar biasa sekali secara zahir dan batin, ya, sehingga melalaikan kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma zahiruka fa bitalabi, ya, adapun secara fisik, ya, secara fisik atau secara realitas, ya, fa bitalabi, maka kamu sangat menginginkan sekali. Wa amma batinuka wa bil iradati wa hadisin nafsi, dan di dalam batinmu itu sangat menginginkan sekali terkait dengan kehidupan dunia ini. Nah, kemudian beliau menjelaskan wa kilamuhuma yamna'u anil ibadati, karena kesibukan seseorang itu terhadap aktivitas keduniaannya, yamna'u anil ibadati, maka secara realitas banyak orang, ya, tercegah di dalam melaksanakan ibadah. Nah, baina nafsa wahidaton. Apa sebabnya? Karena sesungguhnya hati kita ini satu, ya.
diri kita ini satu, wal qalba wahidun, dan hati kita juga satu. Bayastaghla bi syai'in in qata'an bidhihi, maka ketika seseorang itu disibukkan dengan sesuatu yang terkait dengan dunia itu, in qata'an bidhihi, maka ya maka keseriusannya untuk beribadah itu menjadi terputus. Ya. Wa inna masalah dunia wal akhirah kamasali ad-durrataini. Ya, beliau memberikan perumpamaan bahwa dunia dan akhirat itu seperti seorang laki-laki yang memiliki dua istri. Nah itu, ya. Nah, bagaimana kalau ada orang laki-laki, apa seorang laki-laki itu memiliki dua istri? Iza ardaita ihdahuma ashatta al-ukhra. Jika kamu ya lebih condong atau lebih mencintai salah satu dari istrimu itu, maka istrimu yang lain itu menjadi tidak suka. Nah, gitu dia gambarkan. Wa annahuma kal masyriqi wal maghribi. Dia juga menggambarkan bahwa dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat, berjauhan. Bikad rimata milu ila ahdihima ya aurata anil akhar. Nah, karena itu seseorang akan cenderung kepada salah satunya yang mengakibatkan ya salah satu yang lain itu menjadi terbengkalai. Nah, ini saya ingin menjelaskan bapak-bapak dan ibu-ibu penjelasan dari Imamul Ghazali ini terkait dengan bahwa tantangan terbesar bagi kita umat Islam itu ketika ingin serius beribadah itu tantangan dunia, jama-jama lino, persoalan lino, dia kacau puna. Ya, jadi apa mula motoki, ya lino nadi pikiriki, letu matu. Ya, jam 11, jam 12 linumu pada pikiriki. Ya, dan itu tergantung dari tingkat keterlibatan kita itu dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, seseorang yang di dalam pekerjaannya itu membutuhkan kehadirannya, pikirannya, gagasan-gagasannya, bahkan tidak jalan suatu pekerjaan itu nakudik gagai bi alena inir muatangi yena manuki sesaki makokohe tapi pikir kini nakudik gagai di najaji yang majamangi dek ni jamai nakudik ni jamai yang majamangi dek osere. Mijame-jame-jamangi, mipikiri ke materi teru. Ya, narapi ni waktu nama sempat. Dia puni lobo. Jadi mau tangi. Ya. Sehingga inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa tantangan bagi umat Islam itu ya ketika dia mau serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah persoalan dunia, dan itu dari dulu ya, dari dulu kejadiannya begitu-begitu terus ya. Nah, kuang kepada angkang ya, kalau ada pedagang ia pernah janji dan kangen anak kuang kai masih seset ya, silat dei mami, silat dei bagai waktuna pikiranna ya, kemudian per

Majamalinoe nyurus widang kangangnge, ya nakko guri mencaji guri dengan baik, nakko pegawai dia menjadi pegawai yang baik dan sebagainya dengan seluruh profesi yang berbeda-beda itu, bagaimana solusinya supaya jadi jama-jamangnge jadi toirolinoe. Nah, Imamul Ghazali ada dua solusi yang beliau tawarkan kepada kita. Nah, begitu Ustaz itu. Solusinya itu apa? Yang pertama, at-tajarrudi anha waz-zuhdi. Tajarrud itu jangan menjadikan dunia itu sebagai satu-satunya sebab ya yang mendatangkan keuntungan kepada kita. Ya, jangan dijadikan sebab. Contoh ya, kan ada pendapat nakudinu jama dega gadoi. Nah itu ubai ya, kita ubah itu mindset kita terkait dengan kata-kata itu ya. Jangan menjadikan pekerjaan itu yang mendatangkan keuntungan. Ubai, kita ubah itu bahwa majamaki ya, tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jadi persoalan niat. Pakanjaki lo niatnya. Kita beribadah tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Ya, bukan menjadi istilahnya lino bawang. Jadi dipakanjaki lo niatnya. Kemudian yang kedua, persepsi kita itu terhadap rezeki ya, bahwa kalau tidak bekerja maka tidak ada rezeki. Ubah itu. Ya, ubah. Kita bekerja dalam rangka apa? Mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai beribadah lagi. Ya. Jadi diroba lagi. Jadi kan jangan sampai seperti itu pandangannya. Nah, kode ini jam pada biasa nak kena ceri gitu mato apa. Monroko denu jama. Ya biasa napa koro biasa hajiku. Toh, nak kosibu ni mak jama lena. Makadani monroko. Toh. Ya, mancaji tukutuk tu matu. Nak kutuk tu dega mulul. Ya. Ah begitu. Ya, tetapi itu cuma motivasi itu ya, motivasi. Nah, itu yang harus diroba persepsinya. Jadi, yang pertama adalah diniatkan ibadah. Yang kedua adalah, sikap kita terhadap rezeki itu. Bahwa rezeki itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan. Ya, persoalan kita bekerja, ya, itu adalah kewajiban bagi kita yang harus dilakukan untuk menjadi jembatan datangnya rezeki halal itu. Tetapi rezeki halal itu kita bisa dapatkan bukan satu-satunya karena pekerjaan kita. Ya, sehingga kalau ada hasilnya maka selalu kita sandarkan bukan karena jagoku berbisnis. Nah itu. Kalau ada hasilnya, selalu kita sandarkan bahwa ini adalah rezeki halal yang diamanahkan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika keuntungannya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak menjadi stres. Ya, kita tidak menjadi stres. Mengapa? Karena tugas kita hanya bekerja. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kira-kira. Ya. Sehingga sekali lagi kalau rezeki itu ya rezeki itu tidak lagi menjadi milik kita, itu juga kita tidak stres. Nah, itu yang disebut dengan tajarrud. Kita melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya sebab ya. Sebab yang mendatangkan keuntungan dunia bagi kita. Jadi tugas kita hanya sekedar bekerja saja.
Mengapa bekerja?

parintana pun Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita bekerja, kita beribadah. Nah, kalau kita beribadah, apapun yang kita lakukan itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan berapa rezeki yang kita dapatkan, urusan pun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan ya rezeki sesuai dengan ekspektasi kita, kita bersyukur, tetapi tidak berlebih-lebihan. Tetapi ketika kita kehilangan harta yang kita miliki atau keuntungan yang kita miliki, kita tidak sedih ya dengan berkurangnya harta yang kita miliki. Ya, itu yang disebut dengan tajarrud. Tajarrud. Jadi apa? Itu kan berbeda Bapak-bapak ya, berbeda. Berbeda kalau ada orang ya tulilino minawanawai. Pokoknya pamula moto gangkana matin rupai meng ya lino bawa materu-teru di gagai ironia umade cengi ya, sehingga apa yang terjadi ya, ketika kurang pembelinya stres sih ya, hai magri kejadian ini angka si kapal lawa-lawa dan kangangi hai mak ayo dijaji toh jero bali tokoku kasiwitana asiran sirang wai angka siwitana ampo peje garam toh mengapa aga sabana karena lino bodana noi ya. Kalau berpikir seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, itu tajarrud, lepaskan itu semua. Tugasmu majamu. Bekerja saja. Ya, apapun hasilnya ya, pun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ah, gitu Bapak-bapak. Ya, jadi itu beda ya. Berarti kalau ya bedanya orang yang tidak tajarrud itu menurut Imam Al-Ghazali, kalau kurang rezekinya stres ki. Ya, kalau ada yang minta kikir ki. Aja yolo. Ya, aja yolo. Depresi agak pendapatan iso contoh ya. Aja yolo. Mega umpo melo ni biayai. Nah. Engko pokoknya pengurus masjid raya minta sumbangan. Ya, minta sumbangan. Aja yolo. Engko masjid pura sumbang. Nah, macam-macam alasannya. Ya, datang orang tuanya ya, ada SMS-nya orang tuanya, kirim dulu amuna ya, dia peperan dibaca ini wajah listri magini roindo coba magini roindo masih lalona puru kirim dia tapa capui nah. Oh ngapa hatinya beda pak ya, sikapnya itu menyikapi dunia berbeda dengan yang seperti dijanjurkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Tajarrud ya. Tajarrud. Dia tidak tajarrud. Kalau dia tajarrud, maka dai ai. Nakumilo doi mendokna ya. Dia uang ibunya tidak meminta atau tidak minta dia kasih. Mengapa? Selalu beranggapan bahwa ini rezekinya ya. Ini jatahnya saya punya ibu. Ini jatahnya saya punya bapak. Ini jatahnya masjid raya. Ini jatahnya pondok pesantren. Ini jatahnya apa? Apa itu? Oh, cuma berkah. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, ya orang yang memiliki, ya orang yang memiliki dunia, memiliki apa, harta apa dan sebagainya, ya kalau dia tajarrud itu, dia sangat senang sekali ketika membagikan rezekinya. Nah, bapak bisa bertanya kepada diri masing-masing, ya. Nah, kumariola dek nih mak bere, berarti engkan itu tajarrud deh. Ya, sesuai dengan sarannya tadi Imam Al-Ghazali. Tetapi nak kumacaiki, nak kumabereki, ah berarti harus latihan-latihan lagi, latihan. Ya, sikap hati yang roba. Ya, ya. Disesuaikan juga dengan kemampuan aja tore ke maka ada 1 juta pendapatan nek bere mane padong-dongo ale itu senang
diukur gini ya, bahwa dari rezeki kita itu ada untuk kita, ada untuk istri, ada untuk anak, ada untuk orang tua, ada untuk tetangga-tetangga, ada untuk ditabung ya. Wakini ya loh. Nah berarti dari 1 juta itu ya 20 nasibmu. Enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Oh, dari 1 juta itu 50 nasibmu. Enggak apa-apa. Ya. Daripada ya, daripada angke kuati tamakanai. Nah, kau pasusi kurasi. Ah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti dia masih dia apa namanya? Masih di penjara. Ya, masih dipenjara oleh hartanya. Nah, kalau dia dipenjara oleh hartanya, maka dia dipenjara oleh dunia. Nah, inilah yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini, ya, bahwa sikap kita itu terhadap dunia itu sesungguhnya yang mengganggu konsentrasi kita istiqomah di dalam beribadah. Ya. Tapi kalau kita niatkan semua yang kita lakukan sekalipun itu bisnis, bapak-bapak dan ibu-ibu berdagang, ya, mengajar, menjadi pegawai, menjadi apa saja, ya, itu diniatkan ibadah, ya, maka dunia itu perlahan-lahan tidak memenjarakan hati kita. Tetapi menjadi sebuah kesenangan ketika yang kita miliki itu ya dibagikan kepada orang lain. Ah, jadi itu saya kira ciri-cirinya itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, ko angkani pole romarioe ya, ketika makbere berarti ya angkani irolinoe pelan-pelan di naganggulak deki ya. Nah, itu saya kira itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua satu tajarrud melepaskan, dan yang kedua adalah az-zuhud. Nah, ini zuhud ini saya ingin memberikan kisah, ya, kisah tentang zuhud itu. Seperti Abdurrahman bin Auf, ya, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang termasuk al-asyara al-wasyara ya, 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mendapat berita gembira pada waktu dia masih hidup ya. Apa berita gembiranya itu? Tuo mupi coba ya, enggak apa-apa. Tuo mupi ni padani kepung ya, sudah dapat informasi dari Rasulullah bahwa ini nanti orang-orang ini penghuni surga. Coba enggak apa. Bagi sedihnya tua mufi ya, sehat mufi nangke informasi boleh Nabi tamak kada di surga mana kumatu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasulullah yang mendapatkan itu berita gembira itu tadi, al-asyara al-mubasyara. Nah, apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan Abdurrahman bin Auf itu sebagai salah satu sahabat Rasulullah dari kelompok al-asyara al-mubasyara tadi itu. Nah, ternyata ada satu kelebihannya yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu yang jarang dimiliki oleh sahabat Rasulullah. Ya. Apa kelebihannya? Dia sangat dermawan sekali. Ya. Coba yang ke bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Saking dermawannya itu yang pertama Abdurrahman bin Auf itu pekerja keras. Ya, dia profesional, seorang profesional, pebisnis yang profesional. Ya, mengapa dia pebisnis profesional? Diceritakan di dalam sejarah itu Abdurrahman bin Auf, dia sudah kaya ketika berada di Mekah. Tetapi ketika dia hijrah ke Madinah, ya manenna iro orang parana dia ganati. Coba ya kan, ya. Dia ganati iro orang parana. Double kosong kira-kira nasib domi. Tidak ada ke Madinah waktu hijrah. Nah, waktu datang ke Madinah, dia dipersaudarakan oleh sahabat Ansar, ya, Sa'id bin Waqqas kalau tidak salah, ya. Dia dipersaudarakan. Nah, sahabatnya Ansar ini mengatakan begini,
ya. Saya punya dua istri, pilih salah satu di antara dua istri saya itu yang kamu sukai. Ya, kalau sudah kamu tunjuk istri yang saya yang kamu sukai, saya akan talak dan mohon kamu nikahi. Coba. Kemudian ini ada rumah saya, ya, toko saya, harta saya. Ya, kamu bagi dua, kita bagi dua. Ambil sebagian untuk kamu, saya juga sebagian untuk saya. Nah, bagi dua, ya, Pak, coba yang gitu. Tapi akan asing Abrahim mengauk. Ya, terima kasih saudara, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap kamu dan seluruh harta-hartamu. Ya, enggak usah kamu kasih saya istrimu itu, enggak usah kamu talak. Hartamu itu enggak usah kamu kasih saya. Coba, coba apa ya? Tunjukkan saya di mana pasar Madinah. Pasar nasapa, Pak? Kasih tahu saya di mana letaknya pasar Madinah itu. Nah, disitulah dia membangun bisnisnya. Ya, mulai dari nol, ya, nanti Bapak bisa baca itu sejarah bisnisnya Brahma Mingaup itu, mulai dari nol dan menjadi kaya raya sekali. Ya, suatu ketika terjadi perang Badar, ya. Perang Badar itu diceritakan Brahma Mingaup itu menyumbangkan sekitar 700 unta penuh dengan barang-barang. Ya. Jadi ada makanan, ada pakaian, barang-barang dagangan, Pak. Ya, 700, bayangkan 700. Kira-kira kalau 700 itu bandingannya sekarang, ya mungkin sekitar 200 atau 200 juta lisiknya ya, Ronwe. Ya. Nah, sumbangan mana ini? Ya, 700. Nah, ini aku mau kerobaki. Aku mau kerobaki. Sek di sapi dibagi 7. Abraham yang mau. Ya, nah sumbangan mana yang 700 ya? Penuh dengan barang-barang. Ya, itu satu ketika itu. Nah, contoh kedua, ketika terjadi perang Uhud, ya kalau tidak salah, Badar Uhud, dia menyumbangkan hartanya itu sekitar 40 ribu dinar. Wesh, 40 dinar, Pak. Satu dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram satu dinar. Berarti kali 40 sekitar 170 kilo emas. Ya, kalau dikali sekarang dengan rupiah berapa, Pak, harga rupiah antang? 1.900.000, ya. 1.900.000 kali 170 berapa, Pak Tasrif? Ya, sekitar 300 M. Eh? 323. Jenggo. 170 kilo nak sumbang. Jadi karena kemauannya ini Abdul Rahman bin Auf, ya, sehingga dia disampaikan oleh Aisyah kalau tidak salah, ya, atau siapa sahabat dari Rasulullah mengatakan bahwa satu ketika Nabi bercerita kepada saya bahwa Abraham bin Auf itu dia akan merangkak masuk surga. Ya, maksudnya merangkak itu ya tidak perlu lagi jalan. Tidak perlu jalan, saking mudahnya itu masuk surga. Nah, itu Bapak-bapak, itulah suhud. Nah, jadi yang dimaksud dengan suhud itu seperti itu. Ya. Yero doina orang parana aku milih mana? Aku milih mana? Dia namun reko atinna. Itu suhut itu. Kira-kira peko giro lati yero. Nah, kau ini ya latihan lo pun pakai sebab tulini reke mupi yero dia nareke. Tetapi butuh latihan, ya. Nah, latihannya tadi itu seperti, ya, tahapan yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu adalah tajarrud dan zuhud. Tajarrud itu melepaskan, ya. Ajum buanu ladai, ya. Ajum cari nilai. Kemudian yang kedua, ajum ponro ya orang paranu kotinu. Nah, begitu yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Nah, itulah sebabnya dia katakan Imam Ghazali, memang sekarang ini berat sekali
menjalani dunia ini seperti seperti nako dua benita, toh dia gambarkan di sini, ya seperti dua istri. Nako niloi bulana yero sedie, macai sedie, ya nilosi sedie, macai sedie. Begitu itu. Jadi kalau tidak cerdas menyikapi dunia ini, maka silat deki mami. Tuli nanu kiro linoe, tuli agak senero. Nah penjara ki, tidak bisa ki keluar dari situ. Sehingga tuliar ini nawai. Nah karena saking persentase pikiran kita itu terhadap dunia, sehingga mungkin 90% liset no tata si bawah tita lino. Nah karena itu tidak ada lagi urusan-urusan ya akhirae dengan silolongan. Nah inilah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, bahwa tantangan beribadah secara serius bagi umat Islam itu satu, ya, makutu mak guru, toh melalui makanja ibadahnya tetapi makutu mak guru. Yang kedua, napuji mak pugok dosai. Nanti nato bakangi. Dan yang ketiga, dia terkurung oleh urusan-urusan dunia sehingga waktu untuk beribadah semakin tipis. Nah, saya kira Bapak-bapak ini juga menjadi tantangan bagi saya. Jadi bukan saja Bapak-bapak ya yang menjadi tantangan, saya juga ya susah keluar dari seperti ini. Kalau ada yang bisa keluar seperti ini secara cepat, ya, secara cepat, jagoi, ya, jagoi. Nah, karena itu yang penting misengi olot teorina, ya. Kita tahu dulu teorinya dan secara perlahan bahwa memang harus ada waktu yang disiapkan untuk beribadah dengan serius. Jangan hanya yang kita seriusi itu adalah urusan dunia, tetapi persoalan ibadai selalu menjadi lima menit itu ya, lima menit atau kau masih kiri mati kopi ya. Dia pernah capu tasbih ya, tasbih seratu makanya mati koni. Saya kira demikian Bapak-bapak, mari kita berdoa. Kita kirimkan Al-Fatihah khusus kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi minhum lasyakirin, alhamdulillahi minhum yukafi masjidai rabbana laka alhamdulillah kama yang bagiri jelali wajib walazimi sultani. Allahumma salli ala nuri wa nar wa sirri wa sarra wa turi akil lagi yaram tahibah wa jasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alila tahar wa sahabi la khayar adami la ibadali. Allahumma yassir lana umurana fi dunia wal akhirah wa inna la zikrika wa syukrika husni baratika. Allahumma gafir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Isyril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

അല്ലാഹു അക്ബർ. സമിഅ അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമീദ.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.

0: جنتهم الأبرار يا عزيزي يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد.
1: Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq alladzi ballagha ar-risala wa a'adda al-amana wa nasaha al-ummah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah Isa dan jamaah Tarwi, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita malam ke-18 ini, salah satu judul penting yang ditetapkan oleh pemerintah, Kementerian Agama, menyangkut masalah nikah menurut hukum Islam dan menurut hukum negara. Jadi dua. Judul ini menarik, tetapi terlalu banyak problem yang kita hadapi dalam masyarakat terkait dengan masalah nikah. Tetapi nikah ini penting

Hakikat untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup ini adalah dengan melalui pernikahan. Dan itulah petunjuk Rasul, salah satu solusi untuk menikmati, mencapai kebahagiaan dalam hidup ini adalah dengan jalan nikah. Jadi kalau ada orang tidak menikah, itu mesti dipertanyakan. Bahkan Rasulullah menegaskan anikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Paman ragi bahasa sunnati pala isamini. Kalau ada yang tidak menikah itu bukan umatku itu. Dan yang lebih penting lagi, Rasulullah menegaskan baiti jannati. Saya biasa mendengar itu kata-kata itu sepintas, sederhana, tapi maknanya itu sangat dalam, Pak. Artinya kalau mau menikmati hidup ini, menikmati surga dalam hidup ini, di rumah tanggamu. Sederhana. Sebaliknya kalau orang kacau, tidak stabil dalam rumah tangganya itu, tidak akan bisa bahagia. Biar banyak uangnya, biar banyak ada jabatannya, kalau di rumah tangga Pak tidak terurus dengan bagus, yakin pasti mengalami kesulitan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam adalah, sering kita dengar, adalah suatu peristiwa yang sangat sakral. Kenapa sakral, Pak? Bisa dibayangkan, yang tadinya orang haram berhubungan, ternyata setelah nikah halal. Yang menghalalkan hanya sedikit sekali, kabur. Coba sedikit sekali. Ketika wali nikah menyerahkan, saya nikahkan engkau si A dengan putri saya dengan mahar sekian, ketika dijawab saya terima, itu sudah sah. Sakralnya di situ, Pak. Coba itu ungkapan itu tidak main-main itu. Dan yang paling berbahaya di balik itu, Pak, bukan hanya nikahnya yang sakral, tapi talaknya betul bahaya sekali. Ketika suami mengatakan, kalau hari ini kau keluar dari rumah, saya talak kamu. Kalau istrinya ternyata keluar, jatuh talak itu, Pak. Jangan main-main. Ini penting. Jadi ternyata nikah ini memang suatu yang kelihatannya sederhana, tapi prinsip, Pak. Makanya disebut itu dalam nikah itu perjanjian misahkan walida, perjanjian yang amat kokoh. Coba, Pak, nikah itu nikmat. Biar orang sudah tua yang ada di masjid ini masih mau nikah itu. Banyak yang masih mau nikah. Saya juga masih mau sebenarnya. Tetapi kadang-kadang pertimbangannya, Pak, luar biasa. Ada yang mengatakan, ya, kalau orang cuma satu istrinya, berarti itu bukan pengikut Nabi. Karena Nabi kan banyak istrinya. Dan memang agama, Pak, tidak melarang itu. Tidak. Sepanjang kita bisa adil. Masnah wa sulas wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Kalau Anda takut tidak berlaku adil, ya sidina. Agama itu dia mau adil, masa laku itu. Nah, coba. Jadi kalau siap berlaku adil, silakan. Agama tidak melarang. Itu kita bicara dalam konteks Islam dulu. Nikah itu adalah persekutuan hidup terkecil. Kalau bahasa Arabnya

tiba-tiba kekasarana berhubungan badan itu menggalakkan tersawut. Nah itu coba Pak, si calon laki-laki pengganti laki-laki, coba anak perempuan itu dari kecil dipelihara oleh bapaknya, ketika dewasa anak itu pun bapaknya ibunya pun tidak pernah lagi menyentuh melihat apa. Tapi ternyata setelah menikah suaminya berhak sepenuhnya 100%, apanya pun mau dilihat boleh. Hebatnya kita terbuka saja, begitu hebatnya namanya suami Pak. Makanya suami itu memang bertanggung jawab sepenuhnya. Makanya ijab kabul Pak itu bukan memang sama kalau menyatakan saya serahkan anak saya, terserahku sepenuhnya. Ketika dijawab saya terima, maka tanggung jawab orang tua 100% sudah beralih Pak. Negato ini emang jadi persoalan. Kurang apa buat tinggal anak, ke mobil laki nanti udah baru mobil. Nasuruh anak, ajak mulu, ajak mana aja. Ini orang tidak sadar Pak, kau sudah menyerahkan itu tidak boleh. Kalau mau perintah anakmu beritahu dulu suaminya. Ini yang banyak terjadi Pak. Kurang apa buat tinggal anak. Nah semua bima kerja rumah teroi, engkau itu dah laki na sembar podang anak, nah tidak boleh Pak. Ini penting, nyangkut masalah nikah. Prinsip itu Pak. Oleh karena itu, laki-laki bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri. Dan ketika orang tua sudah melepas, maka orang tua sudah lepas tanggung jawabnya Pak. Tapi dalam artian pembinaan perhatian tetap. Terbalik itu Pak, nanti itu terbalik. Ekupura ini bawa tinggal anaknya, anak-anak itu bertanggung jawab dari tonggotohannya. Begitu Pak, terutama laki-laki. Nah ini penting. Sekarang kita maju. Mengapa nikah itu menjadi problem? Edi mutoji Pak, menjadi persoalan. Rapi ini betul anak-anak ibu tina seterbiolog. Nita ni si gandeng, tuli si gandeng, nasang depa ni gagal dui. Di mutu puji puji Pak, nita itu ini, nasang si puji puji kerana sama kau memang. Jadi kita yang melegalkan Pak, dia nak kena teguri. Ida, makarema lagi pelatihan depa syurus ni pada cengi ni. Bahasa tak kari di pada cengi. Berarti majai, pada milik pada cengi. Tapi semua makarema jai. Pada cengi orang naik, berarti masalah itu. Kita lihat-lihat begitu saja, berarti kita biarkan dia rusak. Kenapa? Apa masalahnya? Persoalan yang paling banyak di lapangan Pak, kita bicara fakta. Banyak orang menunda pernikahan karena alasan jaga-jaga duit. Padahal penggalah ta'ala, maka dia panggil layam. Pak Beni kalau lomu, Pak Lakena daramu. Sambungannya itu in kuntum fakara wallahu yughnihum wallahu yufadlihi. Ya kau kasih hasil kau dega maka pengalat alamat tu mereka kurang li. Ini janji Tuhan, tidak main-main Pak. Jadi jangan itu menjadi alasan maka dia degakan ni. Agak sabar ni dia, maka dia degakan dia. Nah sabar tradisi kita apa terlalu hebat. Ya si tradisi tenaga mata. Maka memang Pak Boting berapa persyaratan. Yang paling berat itu adalah uang panai, uang belanja. Padahal kui baca ruang agama tapi dia gagal tamu persyaratan itu. Agak mikro mahar. Mahar biasa sih agak Pak, 2 gerah atau 5 gerah tergantung ke mau. Itu pun tidak ada ketentuannya pada dalam agama. Ya gue dega agama kan Nabi tepa. Kadis yang mau cici besi Pak. Kau itu merongka. Boleh. Sederhana. Itu uang belanja Pak. Ini itu mau gobuai Pak. Oh 100 juta, 200 juta, 100. Persoalan inilah yang membuat tradisi kita yang kadang-kadang kita menunda pernikahan. Artinya akhirnya apa? Faktanya di lapangan banyak terjadi. Tadinya itu sekian banyak dana yang harus dikelontorkan, akhirnya nikah terpaksa. Masih rito ni, nisa toni tau ya. Terpaksa toni lebih kau. Coba Pak, siapa yang membuat begitu? Kita sendiri Pak, persoalan ini. Padahal coba kita buka di dalam sejarah, dalam hari, dalam hati, tidak ada agama itu tidak pernah berat, tidak pernah susah. Nikah itu habis-habis.

kata walina, engkau saksi na dua, ijab kabul selesai pak. Jaga agar lagi jaga makari, ini pura jahji ni. Ia kami ku sepuluh minta mau baca doa, baca selesai ini dah persoalan. Nada. Kalau kita mau ramai boleh, walima untuk mempersaksikan kepada orang banyak itu boleh. Tetapi kita ini terlalu banyak persoalan. Pura si matu, wah melo si makui, melo si makui, melo si mikada. Karena tradisi itulah yang kadang-kadang membuat kita susah. Banyak kasus pak terjadi ketika pesta pernikahan luar biasa menghabiskan anggaran berapa ratus juta. Apa anak perabot tiba, itu sila dari ingin rendah. Nah harap mega undangannya ternyata cete bilisana. Dan lu aja. Angki pole matu anak mamatu sana. Nenek yang kering itu si biji-biji nasi. Indra mana yang pelik? Corona tu mi, bisa kui. Liwaru anak Indra mi pelik bakur. Makarami mana bisa masola ni anakku mati. Di negara apa? Buharan matu makarami makan dia bahagia matu kan kermo dalam nasurusan. Indra mi. Akhirnya apa yang terjadi pak? Dua tahun setelah menikah, kamu pindah nanti pernah? Bagaimana bisa mandiri anak yang sudah menikah ini? Padahal cendengnya kita sederhanakan itu. Yang pengantin baru engke lo mama tua malam itu si rumput pada besen pak, engke pada anak tay. Satu rumah tangga resmi itu engkau nak malam modal agi-agi usaha 100 juta. Pikiriku ikut lah, pajukan yolo, nyamuk pakai pak. Daripada kita menghamur-hamurkan uang, malah ni be malah, wah luar biasa, mampat cimo pun pak, mampat tua damo pun je deh hal luar biasa. Ia mampat tua depan damo tak lebih tahu jadi itu. Agama itu tidak susah pak, yang mau susah kita. Makanya sebenarnya nikah ini penting pak, diperjelas. Karena kini terlalu banyak hura-huranya terlalu banyak. Mubasir ketika melaksanakan pernikahan sehingga saat persiapan nikah itu

Dia sudah terjadi pernikahan. Oleh karena itu penting untuk materi ini nikah. Sekarang kita bicara sedikit mengenai hukum negara. Kenapa judulnya hukum Islam dan hukum negara? Apakah berbeda? Hukum negara juga diambil rujukannya hukum Islam, tidak mungkin. Yang berbeda di sini hanya pengaturan teknis. Contoh, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 2014. Persyaratan orang menikah itu perempuan minimal 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Pemerintah menetapkan itu dengan pertimbangan supaya anak-anak itu sudah dewasa. Ya kong kaboti ya wanero ya harus disidang. Istilahnya itu didengar disidang. Karena melanggar. Sebenarnya kalau agama itu Pak, orang menikah yang penting sudah balik Pak. Mau 10 meter itu ngurun. Kalau sudah balik sudah bisa. Tetapi pemerintah tidak bertentangan Pak. Pemerintah hanya mau mengatur bagaimana supaya tertata bagus. Coba gari bayangkan Pak. Sedangkan ngeru umur 10 neng nere kumpulnya boting adina lagi selada mopi murusui. Apalagi kota pangkan anak nah. Nah itu. Napi umur SMP ke 10 neng tambah SMP. Jadi sekarang setelah dilihat dampaknya itu Pak, ternyata terlalu banyak terjadi perceraian pada peristiwa nikah yang umur muda. Mingalah datu si masyarakat Pak. Nah sampai dia penyelamakan jadi pikiran yang dipukuti. Akhirnya undang-undang itu Pak dirubah. Sekarang ini undang-undang terbaru nomor 16 tahun 2019. Yang merubah itu sangat prinsip adalah umur. Tadinya 16, sekarang 19 tahun. Usia perempuan laki-laki juga 19. Nah itu ditambah umurnya. Jadi kalau dibawanya itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu pertimbangan itu tadi. Tapi tambah SMP waktu ini Pak Buting. Sekarang kalau 19 itu Pak rata-rata sudah tamat SMA, dianggap sudah dewasa, sudah matang pemikirannya sehingga sudah bisa dinikahkan. Itu pun negara bukan berarti menghalangi. Ya kong ke 10 mimpi itu tau ngemuruna 10 merotan melu ni melu ada ni paboting wad dimeto. Tapi silakan melapor dulu melalui proses sidang. Di sidang itu bukan berarti bahwa harus, tidak boleh tidak. Di sana Pak hanya mau diberikan pelajaran, bimbingan. Makanya malu-malu mau putumbo mulai mau ke jami. Ya budek dengan mau dimpesoro yoro. Ya aku mulai mau ya silakan. Makanya diminta orang tuanya, keluarganya kasih tanda tangan semua. Dilihat dulu fisiknya, lihat semuanya. Jadi di sini Pak tidak ada pertentangan. Jadi yang prinsip perbedaannya hukum negara dengan hukum agama di sini hanya dari segi proses administrasi. Contoh Pak, dan itu penting. Saya sampaikan. Misalnya, Mega tahu kawin siri. Akhirnya kawin mau pakai siri-siri. Agak semara kawin pakai siri-siri. Pura madu metampu ibinena tongkarana lenye lakainya. Coba kare Pak, itu kawin siri negara tidak urus itu. Sadega proses administrasi. Jadi negara ini bukan berarti mau membatasi Pak, tidak. Akhirnya ketika terjadi persoalan pura ni kawin siri di mana ni lenye uranina data melapor di kawin kuni balik cerah ni kan dibuntut belok ke sitala. Mari pemerintah makri. Ah, gerisang ini dia juga ada tanah itu dia mau tu. Gerisang dia mau gerisang nak ada pura kepala boti dia tu. Bagaimana kemana kita harus menuntut? Melo sitalla kenderki melo sitalla. Nanti kita agak jadi tanah. Jadi persoalan ini Pak harus dipikirkan. Apalagi kalau sudah punya anak sekian, ketika nanti berlanjut suaminya punya istri sekian dan punya anak sekian, lebih parah lagi ketika bicara masalah warisan. Nah secara hukum negara otomatis anak yang tidak tercatat ini tidak punya hak. Ini mutualis itu Pak, ini malah sulut. Coba. Oleh karena itu negara membolehkan
pada tahun ini pegawai negeri.

0: Pak, maaf ini pejabat. Ekonomi lagi mabene waktu itu negara tidak membatasi, Pak silakan. Poligami bisa. Yang penting Anda ada persetujuan istri. Dia mau matang. Karena mau matang ira, mereka tuh nikah wisiri. Dia penulis sepur mabene, kamu kena ada dua. Enggak tahu Pak lucu. Mati bina perisan. Kering kepala anak-anak, kepala bini ini lagi. Astaga. Agama tidak melarang itu, Pak. Tetapi negara melihat mudaratnya, mafsadatnya, maslahatnya. Bahwa ini kalau ini dibiarkan berbahaya, Pak. Oleh karena itu, kesamaan hukum negara dengan hukum Islam harus. Pemerintah harus menangani secara khusus itu. Yang itu sabaan, Pak, kebutuhan itu makukin negara luar biasa. Kebutuhan itu asal pura ini ketepang ke buku nikah. Buku nikah itu, Pak, bukan main-main itu. Itulah pembuktian. Sudah menikah pembuktian nanti seterusnya sampai ke anak itu bahwa ini sah sebagai orang tuanya, warisannya, jalurnya sampai ke bawah. Saya pikir ini sebagai pengantar karena masalah nikah ini banyak sekali persoalannya. Tapi ini yang prinsip, bahwa nikah itu adalah persoalan yang sangat prinsip dalam agama kita. Ketika itu diikuti tuntunan agama, maka kita bisa meraih ketenangan, kebahagiaan yang hakiki dalam hidup ini. Kalau rumah tangga bagus, Pak, nyaman, negara juga bagus, Pak. Kalau rumah tangga kacau, maru jatuh itu negara pasti. Makanya negara itu harus perhatikan itu menyangkut masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pernikahan. Sangat diperhatikan. Bahkan sekarang pemerintah, orang yang hamil saja diberi bantuan supaya gizi dan sebagainya. Artinya itu semua terkait dengan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Saya pikir ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan adzanullah. Wayakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah itu dasarnya adalah boleh. Hukum dasarnya. Tetapi kalau kita melihat dari segi kondisi orang yang akan melangsungkan pernikahan, maka itu bisa dikategorikan kepada empat bagian. Pertama, ada orang yang memang sudah wajib menikah. Ada juga yang hukumnya sunnah. Ada juga orang yang haram menikah. Dan ada yang hukumnya boleh. Nah ini empat hal ini penting. Pertama, orang yang wajib menikah itu adalah, kalau dalam tuntunan agama kita adalah man istata'a minkum al-ba' falyatazawwaj. Kalau dia sudah sanggup untuk menikah, dari segi fisik, dari segi umur, semua persyaratan sudah terpenuhi, bahkan sudah mampu membiayai rumah tangga, tetapi sengaja menunda-nunda karena mau bergaul bebas, memanfaatkan masa mudanya, padahal itu sangat mengkhawatirkan. Kalau dia tidak menikah, bisa mereka terjerumus. Kondisi seperti ini adalah sudah hukumnya wajib. Nah, ini oleh karena itu ini penting. Karena kemungkinan ada di antara kita atau keluarga kita dari sisi ekonomi, dari sisi fisik, apa semua dan tanggung jawab sudah bisa terpenuhi. Tapi memang sengaja menunda. Itu bisa berdosa, Pak. Wajib hukumnya. Nah ini penting. Yang kedua, sunnah. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah Nabi. Nah, kalau misalnya orang sudah memenuhi syarat, sudah dewasa, sudah balik, semua sudah, dan dia sudah mampu, tetapi dari sisi ekonomi dia masih kurang mampu, tapi dia masih mampu mengendalikan diri. Artinya, kalau dia tidak menikah, dia masih mampu menahan diri dalam hal pergaulan bebas. Kan ini yang paling banyak berbahaya terkait dengan nikah. Maka dia masih hukumnya sunnah. Makanya petunjuk Nabi, kalau tidak mampu melangsungkan nikah, maka falai bisyam, hendaklah dia berpuasa supaya mampu mengendalikan nafsunya. Nah, dalam kondisi seperti ini adalah hukumnya masih sunnah. Artinya kalau dia tidak menikah masih belum berdosa, tidak berdosa. Tetapi kalau dia menikah adalah mengikut kepada sunnah rasul. Kemudian yang ketiga, haram. Mengapa orang haram menikah? Karena kondisinya mereka sesungguhnya belum ada kemampuan. Dia juga belum ada minat yang terlalu kuat untuk menikah. Dari sisi ekonomi tidak ada gambaran untuk melakukan tanggung jawab. Dia tidak siap. Dari berbagai aspek dia tidak mampu melangsung ke pernikahan. Maka itu adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena pernikahan itu mengandung makna misalkan walidah, perjanjian yang utuh dan siap menanggung tanggung jawab sebagai ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, sebagai laki-laki yang punya tanggung jawab terhadap istri, terhadap anak, bahkan terhadap keluarga. Ini maka haram hukumnya bagi orang seperti itu. Dan yang terakhir adalah mubah, boleh. Ini hukum dasarnya bahwa orang boleh menikah ketika dia sudah memenuhi syarat, dia sudah siap melanjutkan tanggung jawab, tetapi sebenarnya tidak terdesak, tidak ada kemungkinan bahwa dia berbahaya pada dirinya. Meskipun untuk memenuhi tanggung jawab itu masih sulit, jadi hukumnya boleh. Oleh karena ini penting agama kita itu memberikan tuntunan kepada kita. Kenapa ini penting menyangkut masalah nikah? Karena itulah kata kunci untuk menciptakan ketenangan dalam kehidupan ini adalah terletak di keluarga. Kalau orang tenang dalam rumah tangganya, yakin bahwa anak-anaknya bisa tenang, bisa bagus, bisa terbina dengan baik. Kalau di situ kacau, yakin bahwa itu bukan hanya kacau, bukan hanya merusak suami istri, tapi terkait dengan anak dan keluarganya ikut rusak. Makanya negara yang baik itu adalah negara yang terdiri dari unit-unit persatuan hidup yang terkecil, rumah tangga itu. Kalau itu bagus, maka baguslah suatu negara. Kalau itu bagus, baguslah suatu daerah. Kapan ada satu daerah rumah tangganya lebih banyak yang artinya tidak harmonis, maka itu mempengaruhi bukan hanya dirinya tetapi mempengaruhi orang lain yang ada sekitarnya. Saya pikir ini agama kita memberikan tuntunan, makanya agama memberikan empat hal dalam pernikahan itu. Pertama, dalam mal, harta. Ini adalah menjadi penting bagi suami bagaimana melakukan tanggung jawab. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga adalah kecantikan. Tapi Nabi memberikan tuntunan yang terpenting dalam rumah tangga itu adalah agama. Oleh karena itu, kita nikah itu karena Allah. Setiap orang akan nikah karena Allah. Kenapa? Karena kita memohon keberkahan. Nikah itu adalah ibadah ketika kita lakukan dengan karena Allah. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tapi itu adalah ibadah. Orang yang melakukan itu adalah melakukan ibadah. Nah, oleh karena itu, mari kita dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, mati perhatikan bahwa pernikahan itu bukan persoalan yang sepele. Bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang sangat menentukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hu ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu, anak-anakmu dari api neraka. Bagi yang penting adalah rumah tangga. Saya pikir inilah tambahan untuk apa yang saya sampaikan semalam. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita yang punya masalah dalam keluarga, mari kita menyadari bahwa tidak ada orang tidak punya masalah. Tetapi ketika suami istri menyadari kalau istri punya kekurangan, mari laki-laki suami menutupi kekurangan itu. Kalau suami punya kekurangan, mari istri menutupi itu. Jangan saling menyalahkan. Adana Allah wa iyyakum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Stua 8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui PNP Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampeto gak ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Tutup Trebes Kreatif Festival 2026, Wali Kota Parepare dan Ketua Umum ICCN sepakat jadikan kreativitas sebagai motor ekonomi daerah.
4: Bahwa ini adalah bukan hari akhir, tapi justru pembuka bagaimana ekonomi kreatif, energi kreativitas akan terus bergerak membersamai kita semua, bukan hanya di Kota Parepare, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi bahkan sepulau Sulawesi. Boleh tepuk tangan? Kita ingin gerakan mengawali kreativitas ini dari das. Kita sepakat bahwa Indonesia ini dengan keragamannya ini punya potensi menjadi juara dunia kreatif, karena syarat menjadi kreatif itu adalah keberagaman. Kita punya 17.000 pulau, 1.300.
3: Sengketa lahan marak. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare ingatkan tertib administrasi dan aturan klaim tanah garapan.
5: Ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10-20 tahun, sebenarnya sih tidak salah ini. Kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di apa namanya?
6: Milikan, sertifikat
5: diberikan apa namanya penguasaan lahan, di penguasaan lahan dulu oleh pemerintah kelurahan. Kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya di pertanahan. Mungkin pada saat penguasaan.
3: Mitigasi banjir dan ancaman kebakaran lahan di Parepare, BPBD dan Damkar ketat koordinasi.
7: Memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini, karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah, dianggap.
3: Mengenal Pasire, Kolektif Indonesia Gerakan Berdampak untuk Perekonomian dan Pendidikan di Sulawesi Selatan.
8: Pasire itu adalah ruang untuk teman-teman yang mau bergerak dan berdampak bersama. Makanya kami gunakan kata Pasire Kolektif Indonesia, Gerakan Berdampak Bersama. Dan di Pasire itu, gerakan-gerakan yang kami lahirkan itu ada di bidang kesenian, bidang sosial, budaya, dan pendidikan, ada konservasi dan lingkungan, dan ada pariwisata. Jadi yang dilakukan selama ini di Pasire itu adalah bagaimana kita berusaha melarikan karya-karya untuk membangun perekonomian. Salah satunya itu mengolah limbah-limbah atau peluang-peluang.
3: Kunjungi Parepare, Ketua Umum ICCN Tubagus Fikri Sikarasatari tekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, komunitas kreatif.
9: Itu ada rumus namanya 3C. C yang pertama adalah connect, terkoneksi. Hari ini teman-teman, mungkin ada yang satu sama lain baru tahu, betul? Oh ternyata ada di Parepare yang urusin lingkungan, urusin sampah, ada pariwisatanya, ada pencipta alam, ada kria yang ngurusin rajutnya, kemudian ada literasinya, dan banyak lagi. Tapi posisi C pertama ini akan mubazir, jatuhnya zolim buat kita kalau nggak kita berangkatkan ke C yang kedua, yaitu kolaborasi.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra Ajang Selebes Kreatif Festival 2026 di Kota Parepare resmi ditutup pada Sabtu kemarin. Festival yang dipusatkan di lapangan di Makassar ini menjadi bukti geliat ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Penutupan Selebes Kreatif Festival 2026 berlangsung meriah. Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikarasatari dalam sambutannya menyebut Parepare telah berhasil menciptakan ruang inspiratif bagi warganya.
4: bahwa ini adalah bukan hari akhir, tapi justru pembuka bagaimana ekonomi kreatif, energi kreativitas akan terus bergerak membersamai kita semua, bukan hanya di Kota Parepare, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi bahkan sepulau Sulawesi. Boleh tepuk tangan. Kita ingin gerakan, Pak Wali, kreativitas ini dari dasar. Kita sepakat bahwa Indonesia ini dengan keragamannya ini punya potensi menjadi juara dunia kreatif. Karena syarat menjadi kreatif itu adalah keberagaman. Kita punya 17.000 pulau, 1.300 tradisi, 700 bahasa, 300 etnik grup, dan ini semua teradministrasi di 514 kabupaten kota. 514 ya, Pak Wali ya. Jadi tadi saya bilang ke kawan-kawan di jaring pada saat diskusi sebelumnya. Jadi kalau Indonesia mau kreatif, Parepare harus kreatif. Gak mungkin Indonesia kreatif kalau Parepare tidak kreatif. Kurang lebih gitu, Pak Wali.
3: Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung penuh kegiatan kreatif. Tasmin menyebut keberhasilan festival ini juga diukur dari kebahagiaan para pelaku UMKM yang terlibat.
6: Kuncinya, kalau ingin membuat event di Kota Parepare, pelaku UMKM harus tersenyum, ya kan? Kalau tidak tersenyum berarti, wah, ada yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu sekali lagi, terima kasih kepada Rinda, Andi, kalau saya panggil Andis, iya, nama gaulnya itu Andis, dan seluruh panitia yang telah membuat kegiatan ini, tentu semoga ke depan membuat kegiatan yang jauh lebih besar lagi. Kalau hari ini yang didatangkan Ketua Umum ICCN, ya kan? Nanti kalau bikin lagi acara, Ketua Umum pasti wajib hadir lagi. Dan bawa menterinya hadir juga ke sini. Gimana, Tom?
3: Iya. Dengan meraihnya festival yang diharapkan, semangat kolaborasi komunitas kreatif di Sulawesi Selatan terus terjaga guna mendukung target Parepare sebagai kota kreatif berskala nasional dan internasional. Insan Mesra DPRD Kota Parepare minta masyarakat untuk lebih peduli terhadap tertib administrasi kepemilikan tanah dan menghindari konflik hukum. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menyebut kelalaian dalam menjaga dokumen dan membiarkan lahan terlantar menjadi pemicu utama munculnya klaim dari pihak lain. Terkait maraknya pertanyaan warga mengenai batas waktu penggarapan lahan agar bisa disertifikatkan, Dr. Kamaluddin menjelaskan bahwa penguasaan lahan minimal 10 hingga 20 tahun memang bisa diajukan hak miliknya, namun harus melalui verifikasi ketat.
5: Ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10 sampai 20 tahun, sebenarnya sih tidak salah ini, kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di apa namanya penguasaan lahan, di penguasaan lahan dulu oleh pemerintah kelurahan. Kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya di bahagian pertanahan. Mungkin pada saat penguasaan lahan muncul juga nanti pajak di situ, PBB-nya. Tapi ini bukan menjadi bukti kepemilikan ya. Pajak PBB itu sebagai bukti bahwa menempati lahan itu sehingga diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Jadi dokumen-dokumen seperti PBB, penguasaan lahan, itulah yang nanti dibawa oleh yang bersangkutan itu menuju ke kantor kelurahan dan kecamatan, BPPAT, kemudian mendapatkan persetujuan untuk dilanjutkan ke BPN untuk diterbitkan kepemilikan hak milik.
3: Lebih lanjut, Dr. Kamaluddin mengingatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB bukanlah bukti mutlak kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti penguasaan atau garapan fisik di lapangan. Pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN dipastikan akan meneliti dan memverifikasi dokumen secara cermat guna memastikan lahan tersebut tidak memiliki pemilik sah sebelumnya. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi bencana di tengah peralihan musim saat ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPD Parepare, Erik, menegaskan keberhasilan mitigasi bencana di Parepare berkat konsistensi normalisasi sungai. Meski demikian, memasuki masa peralihan musim, ancaman kebakaran lahan kini menjadi perhatian serius petugas di lapangan.
7: Memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini, karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah, dianggap.
3: Erik menambahkan layanan darurat 112 atau 119 kini telah mengintegrasikan tim BPBD, Damkar, dan medis untuk melayani warga 24 jam. Masyarakat diminta untuk tidak menyalahgunakan layanan ini agar petugas dapat memberikan bantuan secara maksimal. Insan Mesra Ajang Celebes Kreatif Festival 2026 di Lapangan Imakasau masuki hari ke-8 kemarin. Salah satu komunitas yang menarik perhatian pengunjung adalah Pasere Kolektif Indonesia. Pasere Kolektif Indonesia hadir di CFF dengan membawa misi pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Founder sekaligus ketua Pasere Riyadi menjelaskan bahwa organisasinya bergerak di bidang sosial, pendidikan hingga lingkungan.
8: Pasere itu adalah ruang untuk teman-teman yang mau bergerak dan berdampak bersama. Makanya kami gunakan kata Pasere Kolektif Indonesia, gerakan berdampak bersama. Dan di Pasere itu gerakan-gerakan yang kami lahirkan itu ada di bidang kesenian, bidang sosial budaya dan pendidikan, ada konservasi dan lingkungan, dan ada pariwisata. Jadi yang dilakukan selama ini di Pasere itu adalah bagaimana kita berusaha melarikan karya-karya untuk membangun perekonomian, salah satunya itu mengolah limbah-limbah atau peluang-peluang yang ada sebenarnya yang bisa menjadi nilai jual. Itu kalau untuk di Ardang Entertainment-nya. Kalau untuk sosial budaya dan pendidikan, kami bekerja sama dengan beberapa kampus, terutamanya BINUS University Jakarta, untuk membantu kampung-kampung 3T yang terpencil, yang susah jaringan. Kami usahakan untuk bantu, salah satunya nanti program selesai ini, kami punya target 3 kampung yang ada di Sulawesi Selatan untuk didatangi dan diberikan bantuan laptop.
3: Riyadi menambahkan kehadiran mereka di CCF bertujuan untuk memperluas kolaborasi dengan komunitas di Parepare dan mengajak masyarakat lebih mencintai produk lokal. Ia berharap event ini terus digelar setiap tahunnya untuk mendukung potensi kreativitas daerah. Bagi insan mesra yang ingin berkolaborasi atau memantau aksi sosial Pasere, silakan kunjungi akun Instagram @PasereKolektifIndonesia. Insan Mesra Geliat Ekonomi Kreatif di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren positif. Pada Sabtu 11 Juli 2026, Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikarasatari hadir langsung dalam temu komunitas di Teras Sempang Parepare. Dalam kunjungannya ke Parepare, Ketua Umum ICCN Pusat Tubagus Fikri Sikarasatari menegaskan bahwa kunci utama kemajuan ekonomi kreatif nasional terletak pada sinergi di daerah. Fikri menyebut Indonesia tidak akan menjadi juara dunia kreatif jika komunitas di tingkat kabupaten dan kota seperti Parepare tidak bergerak secara kolektif. Vicky memperkenalkan rumus 3C yakni connect, collaborate, dan sinergi sebagai panduan bagi penggerak kreatif agar gerakan mereka lebih terukur dan memiliki dampak nyata.
9: Itu ada rumus namanya 3C. C yang pertama adalah connect, terkoneksi. Hari ini teman-teman, mungkin ada yang satu sama lain baru tahu, betul? Oh ternyata ada di Parepare yang ngurusin lingkungan, ngurusin sampah, ada pariwisatanya, ada pencipta alam, ada kria yang ngurusin rajutnya, kemudian ada literasinya, dan banyak lagi. Tapi posisi C pertama ini akan mubazir, jatuhnya zolim buat kita kalau nggak kita berangkatkan ke C yang kedua, yaitu kolaborasi. Karena sejatinya teman-teman, orkestrasi dari gerakan kita adalah memastikan siapa melakukan apa, bagaimana, dan kapan, dan kemudian sinergi di balik itu semua gitu.
3: Selain memberi arahan, Vicky juga menyoroti pentingnya peran Hexahelix yang melibatkan komunitas, pemerintah hingga media untuk memperkuat ekosistem kreatif nasional. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang bagi Vicky untuk menyerap aspirasi langsung dari komunitas kreatif yang hadir dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.